0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan AXL dengan dua buah lagunya, Wan.
2: Seandainya kita sehati sejiwa.
1: Dan lagu pertama tadi, Janganlah Tak Jadi.
2: Janganlah Tak Jadi. Itu kalau orang cerewet mungkin tak jadi tu. Ada kaitan.
1: Betul kan? Dan itulah, sehati sejiwa pun penting juga.
2: Betul
1: kan? Kalau nak sehati sejiwa,
2: yang satu cerewet, yang satu tidak.
1: Kan? Okey, kita nantikan sekejap saja lagi untuk Diari Sana Sini. Ini dia, Adam Syamil.
3: Matsau.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Dari Sana Sini, kita bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Tawau, Sandakan dan juga Keningau pagi ini untuk perkongsian Dari Sana Sini yang berlangsung sepanjang hari ini, hujung dan juga hujung minggu ini.
2: Betul. Cuma memang kita kongsikan terus hujung minggu lah. Jadi pagi ini kita bersama dengan sahabat kita di Sandakan FM, kita ada Uncle Totong, Maznan. Selamat pagi, Maznan.
3: Selamat pagi, double R.
1: Double R.
3: Okay. Dia kalau ekon terlampau sejuk, dia memang suara jadi gitulah.
1: Begitu, sama juga kami di sini nih. tapi kami lagi sedap lah kalau suara jadi tepat sejuk.
2: Wow.
3: Suara kamu kan memang sedap dua-dua.
1: Begitu. Jangan juga gitu.
3: Begitu. Betul bah, orang puji.
2: Wan J pun jangan dilupa, sedapnya suaranya di Tawau FM. Hai Wan J.
4: Yadalah, biasa-biasa aja. Hai Edwin, Assalamualaikum Rafiq. Saya biasa-biasa aja.
1: Waalaikumsalam.
2: Biasa-biasa aja, itu baru biasa-biasa. Belum lagi yang luar biasa kan.
3: Pakar suara manja anda.
1: Pakar suara manja
2: gitu. Dan
1: tidak lupa juga Atika.
2: Betul.
1: Di
2: satu-satunya bunga hari ini. Hai Atika, selamat pagi.
5: Hai.
3: Habislah
5: semua,
3: dibuli.
5: Selamat pagi.
2: Hai bunga.
3: Betul sedap suara.
1: Betul-betul manja deh pagi ini ya.
2: Si Uncle Totong situ membuli kami, tidak membuli ya.
1: Kami sambung-sambung saja itu.
3: Itu contoh.
1: Oh contoh. Jadi ya, Uncle Totong bagi contoh, jadi dia duluan lah kan perkongsian dari sana sini.
2: Silakan.
3: Boleh pak, tidak masalah. Dan untuk hari ini dari sana kan ada mungkin saya cuma mau kasih kongsi dua saja maklumat ataupun info di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKE Sandakan ketika ini sedang menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan HOS 2026 bermula semalam sehingga 4 Oktober 2026 di mana program disertai 8 kontingen melibatkan bagian Sandakan, ibu pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKE. Dan untuk malam ini akan diadakan majlis makan malam di Dewan Rumah Warga Tua Seri Harapan dan akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan bermula dari hari ini diadakan Karnival Usahawan PMKS Sabah Telupit 2026 bagi zon Telupit sehingga 4 Oktober dan majlis perasmian akan diadakan pada hari esok dan penutupan pada hari Ahad nanti. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan hari ini. Kita bersama dengan rakan kita di Keningau FM, Atika, silakan.
5: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu. Baiklah, saya mulakan untuk perkongsian hari ini. Program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026 akan berlangsung pada pukul 2 petang di Tamu Desa Kampung Karamatoi SUK. Dan juga pada 9 malam pula untuk hari ini, tepat pukul 7 malam, Perlawanan Persahabatan Bola Sepak Kelab Sukan RTM dan juga Pensiangan FC bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, untuk edisi hujung minggu 3 Oktober 2026 iaitu hari Sabtu, beberapa program juga akan diadakan. Bagi program yang pertama, Karnival Alam Kita Keningau 2026 akan diadakan di Padang Kampung Menawa Ulu bermula pukul 1 petang sehinggalah selesai. Dan juga untuk program yang kedua, hari yang sama, Hari Sungai Sedunia 2026 akan berlangsung di Dewan OKK Sangau Jalang melalap bermula pukul 3 petang sehinggalah selesai. Baiklah, itu sahaja perkongsian Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya bersama dengan kawan kita di Tawau FM, Wan C. Silakan Wan.
4: Baik, terima kasih Atika Bunga ya. Baik, kita ingin kongsikan Dari Sana Sini untuk edisi Jumaat hingga Ahad. Kita mulakan dengan dengan perkongsian untuk hari ini 2 Oktober 2026 hari Jumaat. Ada beberapa program diadakan, iaitu pertama sekali berkenaan dengan tabung darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di perkarangan Masjid Al-Kawthar Tawau bermula 11 pagi hingga 2 petang ini. Kemudian juga turut diadakan hari ini Majlis Graduasi dan Takrim Al-Hufaz ke-8 Maktab Rendah Sains Mara Sempurna, telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Al-Syafi'i Maktab Rendah Sains Mara Sempurna. Kemudian ada dua program yang berkaitan dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 MPT 4 tahun 2026. Yang pertama sekali program solat hajat dan doa restu SK Batu Payung telah pun bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Tertutup SK Batu Payung, dan juga program bacaan Yasin dan solat hajat juga bersempena dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 tahun 2026 di SK Bom Balai Tawau telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Surau At-Taqwa SK Bom Balai. Itu untuk hari ini. Dan untuk edisi Sabtu pula 3 Oktober 2026, tabung darah kempen derma darah akan diadakan di Atrium Eastern Plaza Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian akan turut diadakan esok adalah Majlis Graduasi Apresiasi Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum SMK Titingan tahun 2026 bermula 7.30 pagi bertempat di Dewan Utama salah sebuah hotel di Jalan Kuara Tawau. Dan juga akan turut diadakan esok adalah program Jelajah Komuniti 2.0 Majlis Perbandaran Tawau dengan kerjasama DUN N67 Balung, dijangkakan bermula pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Dewan Terbuka Masjid Al-Ansar Taman Sawit Apas Balung. Dan esok juga akan turut diadakan Jualan Rahmah Madani Bergerak bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Terbuka Merotai. Dan untuk makluman anda semua, esok juga adalah merupakan pusingan pertama, hari pertama pusingan pertama Piala FA, iaitu Piala DSP Dato' Abdul Ghafur Saleh Liga Safa Tawau 2024, yang mana untuk esok diadakan 4 perlawanan, dan pada lusa pula 4 Oktober akan diadakan 5 perlawanan bertempat di 2 venue utama, iaitu Kompleks Sukan Tawau dan SMK Pasir Putih Tawau. Dan beralih kepada hari Ahad pula, ada 2 program yang bakal diadakan di sekitar Tawau Kunak Sempurna Lah Datu, iaitu yang pertama sekali kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota Tawau, merupakan anjuran bersama Persatuan Haka dan Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bermula 10 pagi hingga 3 petang. Dan yang terakhir untuk perkongsian di hari sana sini adalah juga pada 4 Oktober 2026, iaitu berkenaan dengan program ceramah Agama Menata Hati Ustaz Hilman Fauzi dengan tajuknya Hati Yang Tenang, Hidup Yang Bermakna, anjuran Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia ataupun LKPIM Perhubungan Negeri Sabah Cawangan Tawau, dijangkakan bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam bin Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri Sabah merangkap ADUN N68 APAS. Itu dia perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
1: Okay, yeah. Terima kasih Wan Je. Beri seketika, minum air dulu, kita kembali selepas ini.
2: Satu lagu dulu baru kembali ke Sabah FM. Yeah.
1: Wow. Okay, baik, perkongsian di Sabah FM untuk hari ini dari sana sini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana penyerahan prasarana Kampung Angkat Mengedani di Kampung Rampayan Kota Kinabalu, dan pukul 2.30 petang nanti temu bual yang akan berlangsung di Sabah FM dan segmen Bahang Melatu dan slot kita cerita. Hashtag kita kongsi bersama tetamu kita Kristina Izzara, yang mana merangkul kejayaan tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2020 baru-baru ini.
2: Okey, 4 petang pula akan berlangsungnya Majlis Penutupan International Youth Sustainability Action Program 2026 untuk Senior High School Sakado University of Tsukuba dari Jepun, di Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP University Malaysia Sabah UMS. Okey, manakala untuk hujung minggu ada acara yang bermula hari ini 2 Oktober hingga 4 Oktober, iaitu Ritma Kinabalu ataupun Rhythms of Kinabalu bagi tahun 2026 di Padang Merdeka Kota Kinabalu.
1: Ya, dengan temanya tahun ini temui rasa irama dan warisan Sabah.
2: Ya, okey. Jadi itu perkongsian dari Sabah FM. Ada 4 tadi untuk edisi hari ini dan juga hujung minggu.
6: masuk.
1: Ya, okey. Ya. Kita kembali bersama Wan J sekarang ini. Apa khabar Wan J? Saya minum air.
4: Cukuplah sebelas. Jangan lagi ditambah.
6: Panjang betul.
1: Panjang betul kan. 11 pula perkongsian tadi kan. Yalah, hari ini Sabtu dan Ahad kan.
4: Betul.
2: 11 lah tadi. Tidak perasan.
1: Tidak perasan pula.
2: Secara berlangsung.
1: Pikirkan 20 tadi tu.
4: Eh, terlampau.
6: Itulah kalau dibagi 14 tu.
2: Okey, apapun, terima kasih untuk perkongsian Atika di Keningau FM. Maznan di Sanakan FM.
6: Ya.
2: Dan juga
6: terima kasih kawan-kawan.
2: Wan J di Tawau FM.
4: Terima kasih kembali.
1: Bertegas semuanya.
4: Assalamualaikum.

0: Minit pagi tawaran pilihan anda 8:57 minit pagi 1J.
1: Ya, 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Perikota Media, dan selepas itu kita ada Bisik Celebrity dan insya-Allah kita akan bacakan respon-respon dari rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan cerewet. Bila bab?
0: Kamu cerewet bab apa?
1: Okey,
0: lepas kalau tu, kawan kita si Amin tu cerewet bab kebersihan. Tadi dia nampak kui-kui, dia cakap, "Ah, inilah ni," dia cakap.
1: Salah. Lepas tu jalan kita. Malas aku ajak dia tu cerewet betul. Okay, kongsikan okay kepada kami di WhatsApp dan juga di Facebook Tawau FM. Tak payah, tak payah nak tembak.

0: itu turut disokong oleh mekanisme peralihan kerjaya secara menyeluruh sekaligus melengkapkan agenda mengukuhkan perlindungan sosial secara lebih menyeluruh selari pelaksanaan Lindung 24 Jam 1 Jun lalu yang turut meliputi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan, berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan, yang membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian, tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, persaraan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan di laman web Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaan tetap yang bekerja di sektor swasta atau bekerja domestik, pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800, selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter Perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertungkat paruh, ayo bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.
1: Awal FM

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Bersama dengan Aming ada bersama dengan Spring Romantis Dato. Aming Spring, ya, tahniah kita ucapkan kepada penyanyi Aming Spring, ya, yang akhirnya mendapat gelaran Dato, bukan Dato kepada cucu,
1: tapi Dato sebagai gelaran.
0: Iya, yang diterima semalam, eh?
1: Betul.
0: Penerimaan anugerah. Okey, Dato bersama penerima-penerima lain lah, ya, dan senarai 53 senarai rasanya, ya, semalam. Jadi antaranya Dato' Aming Spring daripada Pahang, kan?
1: Betul.
0: Okey, waktu sekarang sudah pun 9.29 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua.
1: Jam yang terakhir anda bersama dengan Azan dan Wan Jin Rentak Pagi. Dan untuk itu kita ingin bacakan respon. Ucapan lah pula.
0: Respon akan kita. Kenapa tu?
1: Okey, di Facebook lah duluan. Kita ada Raima Imah. Cerewet. Cerewet, bab naik kenderaan terus saya mabuk muntah. Kalau naik bas besar dari Lah Datu ke KK 8 jam, saya memang tahu saya akan muntah. Saya siap plastik dalam beg. Kalau bab makanan pula juga saya cerewet. Jangan je ada laksa, sayur bendi, daging kambing, ikan kembung, saya nak makan. Pakaian semua okey je, jangan terlampau fit. Okey, DJ Wan Jin, DJ Azhar, yang terbaik, jangan lupa kopi-kopi, ya.
0: Okey, jangan terlampau fit lah, ya. Ada orang dia nak boleh kala-kala tu, kan?
1: Nak boleh dia.
0: Aku cakap kalau kesurupan. Dia bila nak boleh, dia warna tu lah, kan. Mami Jun, assalamualaikum. Hai Azhar, Wan Jin, salam rentak pagi. Respon pagi ni, kalau saya memang cerewet pasal makan dan minum, apalagi pasal baju. Kalau pasal makan mesti mau masak sendiri, kalau pasal baju tu dong mesti mau rapi. Dia tak boleh. Kadang-kadang juga dia tak, mesti sedondon, mesti match.
1: Ya, dulu ada kawan saya, kan, dia iron baju tu, selagi tak ada timbul garisan di seluarnya tu, yang tengah-tengah tu, di tengah-tengah pahat ni, kan,
0: belum sah lagi lah.
1: Dia tak sah,
0: tak selesai lagi lah,
1: tak selesai tu. Dia sampai bila-bila lah. Memang
0: itu,
1: kalau
0: betul-betul kekemasan lah, Iwan. Tajam.
1: Ada dia, cara sebenarnya.
0: Dia kena ni masuk unit beruniform.
1: Betul,
0: kan? Jadi dia
1: pasukan beruniform.
0: Kan yang sentiasa segar.
1: Jadi cikgu sudah di sekarang.
0: Oh, cikgu. Okey jugalah.
1: Okeylah tu.
0: Kan?
1: Susah aku mau tengok dia bukan cerewet lah. Dia macam
0: dia tak selekeh lah.
1: Tapi cara saya cerewet lah. Selagi tak ada itu, dia tak akan pergi sekolah.
0: Nah.
1: Tapi bila sudah meningkat umur tu, dia rasa macam yang pedulilah, ada kusut sikit. Gitu, kan?
0: Gitu, ya.
1: Dia sebenarnya nak mau kusut.
0: So dia mementingkan penampilan tu, kan.
1: Kekemasan, kan? Okey, suri-suri ada juga di Facebook. Terima kasih.
0: Lagi
1: Haji
0: kita.
1: Jamil pun bagi emoji. Terima kasih.
0: Mana responnya, Haji?
1: Ya.
0: Okey.
1: Gini, Aucak.
0: Aucak. Assalamualaikum. Salam satu silaturahim. Salam dua jari. Yes, saya mengaku memang cerewet pasal barang. Contoh, barang saya kena pinjam, lepas tu nak dikembalikan. Punya
1: mulus. Mulus lah tu.
0: Punya mulus masa dia pinjam, bila saya datang ambil, calar balar sudah. Barang ni memang saya sensitif lah. Bukan gedekut, tapi faham-faham lah. Bukan marah, tapi geram sikit saja.
1: Yalah, sebab kita anggap pinjamkan barang tu supaya mereka dapat jaga baik-baik lah. Tapi kalau dikasih balik dengan calar balar, susah juga, kan?
0: Betul.
1: Okay, ini yang last sebelum kita dengarkan Bisik Celebrity dari Sam Kromox. Assalamualaikum, selamat pagi. Mengaku di depan penjualnya, aku cakap, kecilnya kuih 2 ringgit 5 biji, sedap kan ni? Terus lain jelingannya, nampak muka aku bah. Kalau nak silap depan bangunan marah. Pagi-pagi. Aku ni memang cerewet, tapi sikit lah.
0: Sikit, ya, Sam? Gitu.
1: Okey, terima kasih. Nanti kita akan bacakan lagi yang lain. Terus kirimkan respon ada di WhatsApp dan juga Facebook. Lepas dia ada Bisik Celebrity.
0: Ini dia Intan Maya.
1: Cinta Tersipu Rapi.

0: Tawau.
1: Eh, kamu mau tahu kak artis itu kan?
2: Bukan selebriti itu kak tuh.
3: Bukan, dia tuh pempengaruh.
1: Bisik,
2: bisik,
4: bisik. Selebriti.
5: Bisik. Celebrity.
6: Tiada lafaz yang lebih agung ataupun lagu raya diorang ketika takbir hari raya. Tapi bukan pasal raya ya. Ini pasal penyanyi, konsert mereka. Okey. Kan? Tiga dekad, 30 lagu. Wow. Mereka memberikan nama konsert mereka ini sebagai Spider Raya. Bukan berkaitan dengan raya. Betul? Tetapi merayakan 30 tahun mereka dalam industri muzik tanah air. Tiga generasi peminat digabungkannya.
5: Betul. Dan tiga dekad perjalanan muzik Spider New One diraikan dengan dalam suasana yang penuh nostalgia apabila kumpulan itu menjayakan konsert Spider Raya di Petaling Jaya pada Sabtu lepas. Ya,
6: ya, lebih daripada sekadar persembahan sempena ulang tahun ke-30, Spider Raya menghimpunkan 30 lagu dalam tiga segmen utama sebelum sebuah lagu tambahan dipersembahkan sebagai penutup.
5: Dan
6: ya,
5: juga konsert diadakan pada 26 September itu mendapat sambutan apabila tiket yang ditawarkan juga habis.
6: Wow,
5: terjual.
6: Kehadiran peminat daripada pelbagai peringkat usia, ada dari Gen Millennium, ada dari Gen apa lagi Zah? Gen Z, Gen Y. Gen Y dulu, Gen Z. Kita ni?
5: Millennium.
6: Millennium. Ada tu namanya tu, Y ke ya? X ke? Kita sebenarnya. Z
5: generasi
6: belum sekarang.
5: Kan. generasi baru.
6: Okey, kehadiran mereka turut mencuri perhatian memperlihatkan bagaimana music spider. Betul. Terus merentasi generasi.
5: Dan juga ada yang hadir dengan kenangan mengikuti spider ini sejak awal kemunculan mereka. Ini mesti bapa-bapa, mamak, sudah nikah kan. Manakala sebahagian lagi mengenali lagu-lagu kumpulan itu menerusi zaman dan juga platform yang berbeza.
6: Betul, ada yang kenal lagu mereka dari TikTok, itu Gen Z lah kan. Kalau Gen Y ni mungkin mereka di tengah-tengah juga macam kita. Gen X dengan Gen Y ni tengah-tengah. Jadi mereka dapat mengenali Spider kan.
5: Betul.
6: Dan malam konsert tersebut dimulakan dengan persembahan ayat penyengat dan diteruskan lagi dengan persembahan menerusi telinga ke tulang, kacap terlabik, cinta dewa dewi dan juga fobia.
5: Yeah, dan lagu Tapi Bagaimana, Kita Satu, Hidupku dan Kerongsang kemudian melengkapkan segmen pertama yang menghidupkan semula sejumlah karya yang dekat dengan peminat.
6: Memasuki segmen kedua, Spider tampil dengan Ngamho. Diikuti Permataku Suria, Buat Sang Puteri dan juga Mungkinkah Terjadi.
5: Dan persembahan mereka kemudian diteruskan dengan Tony Gila Lucy. Salut, Rasakan Resapkan, Lauku Cukup Masin, Anti Gravity Mabuk dan juga Katalis.
6: Paling ku ingat tu, Lauku Cukup Masin, Tak Perlu Tambah Garam. Tidak kurang menarik juga, segmen ketiga membawa peminat ke bahagian akhir persembahan menerusi lagu ajaib Mama Dah Ku Faham, Nazraku Kekal dan juga Jangan Kau Berputus Asa.
5: Okey, dan Spider ni terusnya menyampaikan Kasih Latifah Aladin dan juga Mentera Semera Padi sebelum menutup set dengan Kau Saja dan Relaku Pujuk.
6: Relaku Pujuk, lagu favorite saya. 30 lagu merentasi pelbagai fasa perjalanan Spider. Setiap segmen saya akan membawa peminat menyelusuri semula memori yang terbina sepanjang 3 dekad kumpulan itu dalam industri muzik.
5: Jadi bagi peminat lama, lagu-lagu berkenaan menghidupkan kembali kenangan zaman terdahulu. Manakala bagi generasi lebih baru, Spider Raya ini menjadi peluang untuk mereka menikmati sendiri karya kumpulan yang sudah menjadi sebahagian daripada landscape muzik tempatan.
6: Betul. Dan pada akhirnya, Spider Raya bukan sekadar tentang meraihkan angka 30 tahun tetapi menjadi pertemuan Spider dan peminat yang selama ini membesar bersama muzik mereka daripada satu generasi ke generasi seterusnya.
5: Jadi tiga dekad sudah berlalu ya, Wan. Namun apabila 30 lagu itu dimainkan, kenangan lama kembali hidup di satu pentas.
6: Lagu cukup masin, tak perlu engkau tambah garam.
5: Lagu-lagu menarik daripada kumpulan Spider.
1: Eh, kamu mau tahu kak artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu kak tu.
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
4: Bisik,
2: bisik,
4: bisik. Selebriti.

0: Ya, lagu nyanyian asal Nora Ningbai Zura, Desi Fitri dan juga Ziana Zen dinyanyikan semula versi 2026 oleh Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira.
1: Wah, paduan Cinta suara yang mantap juga lah. Ya.
0: Betul. Ini okay. Versi 2.0.
1: Betul.
0: Okey, 9.51 kita bacakan lagi respon daripada rakan pendengar kita. Dari Nisha, cerewet bila bab dalam rumah Nisha tak suka rumah kotor dan bersepah. Apalagi dapur tempat memasak. Nisha paling cerewet kalau dapur kotor dan masak tak jaga kebersihan. Mesti Nisha cerewet. Begitulah kalau Nisha buat DJ berdua. Terima kasih sudah sarapan gitu.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Maini Emma Abdul Malik di Facebook. Dia kata mau berjalan tempat makan. Itu yang dia cerewet lah.
1: Okey. Itu cerewetnya. Lagi kita ada si
0: Aiman Mimiau.
1: Ya, katanya kalau saya cerewet sikit. Kalau pasal kerja, mesti kemas dan tak boleh tengok barang kalau dihambur. Terima kasih.
0: Betul. Saya rasa saya ada cerewet. Kalau saya nampak
1: barang pun tak
0: disusun. Bukan, masak di dapur. Uh-huh. Baru saya nampak. Nisha sebut tadi, baru saya ingat. Kalau ya, saya mesti mau terus cuci.
1: Betul.
0: Kalau saya nampak orang tak cuci kan macam yang
1: lepas je mungkin habiskan isinya. Contoh kita menggoreng, bekas ikan tu kan. Kita terus cuci.
0: Hata
1: jadi dia tak berkumpul.
0: Sung pun sekali, lepas diguna terus cuci. Malas mau tengok bertimbun kan.
1: Begitulah. Saya kadang-kadang pada jadi bising juga lah tu. Hey, tadi saya tinggalkan ni bersih. Tapi mungkin itulah kan.
0: Masa?
1: Ini siapa sih Om Cah? Ya, cerewet aku kalau pasal bab makan. Tak mau ada sayur. Jadi ada ke situ? Ya, ada ke situ Om Chai?
0: Ada ke situ Om Chai?
1: Iya, tak ada sayurnya. Tapi kuah-kuah saja.
0: Okey, Cik Din, kita dengarkan dialek dari Cik Din.
1: Okey, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum. Cik Din, Cik Wan Jin dan DJ Azhar. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Pidu.
0: Iya.
2: Bentiron dakong
0: Bentiron
2: Isio Ceriwit Kepayong.
0: Ini Kepayong.
2: Sekian, terima kasih Wan J dan DJ Azhar. Semoga dipermudahkan urusan DJ Wan J dan DJ Azhar.
1: Terima kasih.
2: Baiskon adik, baiskon
0: Baiskon Kepayong.
2: Terima kasih suang-suang dangan.
1: Iya. Terima kasih Cik Din.
2: Semoga dipermudahkan urusan DJ berdua.
0: Terima kasih Cik Din.
1: Iya.
0: Baiskon Cik Din.
1: Duandangan.
0: Duandangan. Ya, dua orang kan. Okey, Makcik Zuri, assalamualaikum. Selamat pagi DJ berdua. Salam Jumaat respon. Kalau makcik memang saya cerewet. Cerewet macam mana tu?
1: Cerewet apa tu makcik? Bagian apa? Bab apa tu? Okey, terima kasih Makcik Zuri.
0: No.
1: Kita ada si Jamal. Kalau saya cerewet, pergi makan luar. Diorang abaikan bab rasa makan. Itulah kan, kadang-kadang makanan tu cantik sudah sekali. Tak ada bawang. Dan tak cukup rasa. Satu je kamu ingat. Kamu tu menjual. Orang beli. Weh, marah ni. Jadi setiap hari kamu mesti rasa makanan kamu sebelum dijual. Lainlah kalau masak di rumah. Cincai mana pun kamu masak. Tak apa. Sebab kamu masak untuk orang rumah aja. Bukan jual. Katanya contoh macam makan yam-yam. Kita order yam-yam banyak. Kadang ladanya sikit ya. Kasih sesuai lah dengan order kan. Malu juga kita balik-balik minta. Itulah
0: lada
1: kan
0: dek.
1: Kalau yam-yam ni kecil jadi punya tempat tu kan.
0: Betul. Okey, terima kasih Jamal Loh Pak. Ini ada Aminah Badrun. Makcik Aminah Badrun punya respon.
3: Assalamualaikum DJ Azhar dan DJ Wanke.
1: Ya.
3: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya benti ronda konyong ngibit desio ceriwit kepayong. Dialek Blongan lengo akuna ngibit desa ceriwit tengon. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih suang-suang bais-bais taka kodangan.
0: Bais-bais taka kodangan.
1: Terima kasih Anas Nasir. Assalamualaikum. Lokasi tawa menuju ke Felda sahabat. Kalau saya ni cerewet bab-bab pembaziran lah. Saya pun ada kawan gitu.
0: Betul.
1: Dia cerewet. Dia kalau nampak satu orang ni kawannya ni kan, kalau makan dah habis kan, menangis.
0: Kenalah kau. Tot.
1: Siapa tu?
0: Okey, respon pagi Ciki Nini.
1: Okey.
4: Assalamualaikum. Wan J dan Azhar, selamat bertugas. Alhamdulillah. Salam Jumaat. Okey, bab-bab cerewet ni kan, cerewet yang macam mana? Beginilah kisahnya. Pernah sekali tu, masa tu baru lepas-lepas sakit lah. Tahulah orang sakit ni kan selera tu lain-lain.
1: Betul.
4: Jadi ada satu kali tu, kita ni jarang-jarang turun ke Tanjung bah. Orang dulu-dulu bilang turun ke Tanjung.
0: Betul.
4: Sebab lagi pun suami kakak kan jauh bertugas. Jadi bila dia balik tu, bawa lah jalan anak-anak.
1: Lepas
4: tu sampai satu tahap tu dalam pikiran ni ada sudah sesuatu ni di fokus yang mau dimakan tu. Mau dimakan. Lepas tu pergilah tempat tu. Tiba-tiba sudah dia masuk. Dia bilang tak boleh ba, dia bilang mau anu, mesti mau main mau tekan tu itu bilangnya baru boleh. Jadi kakak
1: boleh order di counter ni kan?
4: Boleh ke direct pergi counter tu? Kita mau order terus di situ. Dia cakap tak boleh, mesti melalui yang itu. Handphone, kamu tahu lah kan, kamu faham tu di mana tempatnya.
1: Ya tahu.
4: Di sekali itu, weh. Kakak ni kan dengan rasa yang mood sudah mulai apa? Sebab anak-anak ni sebenarnya bila fokus ke situ, dorang semua on. Jadi keluar, kakak sudah duluan keluar dari kedai itu. Pas tu keluar, dia bilang kita tempat lain lah, dia bilang cari tempat lain lah. Kakak nak menjawab tapi air mata tu bergenang sudah.
1: Lepas tu lama
4: rupanya
1: sudah
4: mungkin dia dapat pikiran juga yang mungkin itulah yang dimau. Kakak ni jauh sudah jalan ni menuju pergi kereta. Lepas tu dia baliklah masuk tempat tu. Rupanya dia bertanya. Boleh gini sekali dia pergi bawa kakak kan balik dekat kereta. Dia bilang jom lah. Dia bilang sudah tanya belinya boleh. Terus yang tiba-tiba tu kan yang mood tu
1: balik.
4: Yang mau ceria makan balik. Tak mau makan sudah.
1: Gitu.
4: Tapi
1: lah.
4: Anak-anak ni kan bagus juga. Dorang berdiam semua. Maksudnya dorang mengikut sejak lah ni kemana. Sebab dia tengok sudah bergenang sudah air mata. Aduh, begitulah tu kadang-kadang mood kita ni pandai berubah-ubah kan.
0: Betul.
4: Okay, Wan J. Azza, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Petugas.
1: Betul, nanti kita buat tajuk tu ya. Order di kaunter. Kita macam pernah kita buat sebelum ni kan.
0: Pernah. Okay, Mami Jun, terima kasih Mami Jun. Dan yang terakhir saya kira, Bahar Madad, assalamualaikum. DJ B2, Dek Wan J dan Azza, selamat bertugas. Cuaca di Temanggung baik-baik saja, cerah. Respon pagi ni cerewet. Kalau sebenarnya saya cerewet bila rumah nampak kotor dan berselerak. Dan saya cerewet bila ada orang ambil hasil tanaman saya, tidak minta baru ambil, kecuali haiwan yang makan lah.
1: Kan, kecuali lah tanaman si Bahar tu pergi masuk ke kawasan rumah jiran kan, boleh lah petik.
0: Betul. Ataupun tiba-tiba dia pergi tahu FM kat awal.
1: Pandai-pandai je kan.
0: Okeylah, abang pun terima kasih untuk respon-respon anda semua. Cerewet, semua kita ada cerewet. Tapi bergantung kepada keadaan. Cerewet biar berpada-pada lah.
1: Jangan sampai menyusahkan lah cerewet tu ya.
0: Betul kan? InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Selepas ni ada Syok Layan dan juga Ritma Petang.
1: Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada gula adalah semut, yang bermaksud ramai orang berkumpul di tempat yang banyak keuntungan dan rezeki. Ramai orang bertumpu di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Ada gula adalah semut. Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ya, Zah.
1: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
2: Mengalah dengan kehidupan.
1: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
2: Oh.
1: Jadi kita mengalah.
2: Mengalah, ya?
1: Kehidupan kita tu, kan?
2: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
1: Itulah. Macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
2: Yeah.
1: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
2: Macam mana tu, Mister?
1: Ya, mungkin gara-gara...
2: Tapi macam mana?
1: Liku-liku kehidupan.
3: Dosa-dosa.
2: Kejahilan.
4: Azhar yang terfikir dosa. Saya nampak ni si Asman yang banyak berdosa.
3: Macam belum sampai terfikir, ya.
4: Alhamdulillah.
3: Bukan, begini.
4: Okay.
3: Itu kita pandang
1: okay,
3: orang.
1: Okay, kita teruskan.
3: Lain lagi panjang. Okay. Jadi macam mana?
4: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu... diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa. Itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
2: Betul.
4: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
2: Betul.
4: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
2: Betul.
4: Kan kullu bani adam khata, wa khairul khata at-taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman, ya.
1: Ya,
4: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
2: Betul.
4: So Allah tu
3: sama-samalah kita rasa, ya.
0: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai.
4: Waalaikumsalam.
3: Ha, kenapa tuan? Macam sejuk kan? Macam sejuk ke?
4: Tak lah, terlampau semangat. Ui, terlampau semangat.
3: Semangat.
4: Sebab si Azhar cakap kemarin, dia mau kongsikan resepi yang mudah kan?
3: Ya, mudah je. Dan anak-anak memang suka. Dan orang-orang paling muda.
4: Paling penting, ini adalah salah satu makanan favorite lah. Sebab paling senang dimakan.
3: Ya, betul lah.
4: Dan kalau macam tiada lauk, selain daripada telur, bahan-bahannya ni memang senang didapat.
3: Betul. Sebenarnya sekarang ni kalau kita nak buat sendiri pun ada yang frozen.
4: Ada yang frozen dijual di pasar-pasar raya kan?
3: Ya, pasar raya. Tapi kali ni kita nak payah beli. Tapi beli bahan-bahan je lah kan.
4: Betul.
3: Kalau tiada di rumah tu kita buat sendiri. Jadi hari ni Azhar akan kongsikan Swiss roll cheese lele.
4: Wow, sedapnya. Yang dalamnya ada sausage kan?
3: Betul.
4: Itu yang saya maksudkan tadi sebenarnya.
3: Jadi kita perlukan roti. Roti ni dalam 7 keping lah macam tu. Kita perlukan cheese juga 7 keping. Sebab kita roti tadi 7 keping, jadi cheese pun 7 keping. Juga kita belikan sausage 7 batang. Juga kita perlukan telur dalam 2 biji. Dan juga serbuk roti. Itu saja. Dan untuk cara-caranya, kita roll roti kita tadi. Kita roll lah
4: sampai nipis ya?
3: Ya, sampai nipis. Dan letak cheese di atas. Lepas kita roll tadi kan roti kita tu, kita letak cheese sekeping bersama dengan sausage. Dan kemudian kita gulung. Dan kita gulung, baru kita lekatkan sebenarnya ya dengan telur yang kita pecahkan.
4: Okey, faham.
3: Supaya
4: faham.
3: Gulungan kita tu
4: tidak terlerai.
3: Tidak terlerai terbuka.
4: Kan.
3: Dan jadi kita gulung dan selepas tu kita celup lagi dengan telur yang kita pecahkan dan barulah kita
4: salut.
3: Salut dengan serbuk roti sebelum kita goreng. Sebenarnya simple saja.
4: Mudah saja.
3: Jadi goreng, kita goreng dengan api sederhana supaya roti kita masak dengan segera.

0: rasanya kalau kita tambah sos-sos macam sos Thai pun okey juga ni kan.
1: Oh, boleh. Nanti kita makan. Masa makan kita cicah. Ui. Dengan sos Thai. Betul. Simple je. Tapi ada juga orang dia tidak menggunakan cheese kepingan ni. Tetapi dia menggunakan cheese potongan yang buku tu kan. Jadi dia potong-potong. Menggunakan cheddar lah.
0: Cheddar cheese ya.
1: Cheddar. Cheddar bukan. Ini. Mozzarella.
0: Mozzarella.
1: Mozzarella cheese. Bukan yang jenis serbuk tu. Tetapi yang jenis buku tu lah.
0: Buku kan.
1: Jadi dipotong ikut bentuk sausage tadi. Baru cucuk. Jadi kalau kita tarik masa makan tu akan nampak.
0: Itu dia panggil cheese leleh kan.
1: Tarikan cheese. Gitu.
0: Tapi sebenarnya saya perasan kan kalau roti ni dia kena ratakan dulu.
1: Ya betul.
0: Sebab tujuannya sebenarnya untuk elakkan daripada minyak menyerap dalam roti.
1: Sebab roti ni berlubang-lubang kan.
0: Betul. Dia kena, bersifat menyerap
1: betul.
0: Kan.
1: Betul. Jadi kita kena rollkan dulu dah.
0: Betul.
1: Roti kita.
0: Kadang-kadang ada kedai yang saya perasan ya. Ada kedai yang juga menjual cheese leleh Swiss roll ni. Dia tidak ratakan roti. Dia hanya main goreng macam tu je. Jadi itu sebenarnya menyerap minyak.
1: Betul.
0: Tapi untuk lebih sihat sebenarnya kita, anda boleh ikut tips Azal lah.
1: Kita nipiskan dahulu.
0: Menggunakan
1: roll. Dan juga sebenarnya pemilihan roti juga penting Wan.
0: Betul.
1: Kajian lah. Setelah beberapa kali Azal buat kan. Jadi kita pilih roti yang jangan terlampau yang berlubang-lubang tu.
0: Dia macam agak padat sedikit.
1: Ya betul. Jadi pemilihan roti pun sebenarnya penting jugalah. Jadi untuk cantik hasilnya Swiss roll cheese lele kita. Jadi selesai untuk hari ini. Minum petang kan, hujung-hujung minggu pun sesuai untuk kita juga. Makan. Anak-anak memang sukalah
0: memang berebut
1: ini.
0: Habis
1: berebut.
0: Sekejap sejak
1: tak cukup kalau resepi Swiss roll cheese lele. Okay. Selesai untuk hari ini dan juga minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan
0: dengan resepi-resepi yang akan kami kongsikan kepada anda menerusi Ayo ke Dapur.
1: Ya, sampai kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat mencuba.
0: Bye-bye.
2: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan Anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi, tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Syok Layan.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
2: Ya, Syok Layan FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih kerana terus mendengarkan Tau FM untuk seawal pagi ini. Kalau tadi untuk segmen yang pertama, rakan kita rentak pagi bersama-sama dengan Wan J dan juga Azhar. Dan untuk Syok Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda menerusi ya Syok Layan untuk 4 jam yang seterusnya untuk hari Jumaat ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan Alhamdulillah kita dipermudahkan lagi dengan Jumaat pertama bagi bulan Oktober ini. Jadi semoga hari ini membawa ketenangan, keberkatan dan juga rezeki yang baik untuk kita semua. Dan buat yang sedang dalam perjalanan tempat, mungkin di tempat kerja pada ketika ini, mungkin ada yang menguruskan keluarga atau sedang menikmati pagi bersama kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Tau FM sebagai teman anda ya. Jadi di hari Jumaat ini jangan lupa untuk perbanyakkan selawat, istighfar dan doa, dan semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan insyaAllah. Yang penting mulakan Oktober dengan semangat yang baharu, tinggalkan perkara yang melelahkan, ambil pengajaran daripada yang lalu-lalu dan terus melangkah dengan hati yang lebih tenang. Selamat pagi Jumaat 2 Oktober 2026. Semoga Jumaat pertama di bulan Oktober ini menjadi permulaan yang baik untuk kita semua. InsyaAllah. Amin. Waktu sekarang sudah pun 11.18 minit pagi, 11.19 minit pagi pada ketika ini. Seperti biasa, di jam yang pertama sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada Formula Kak Gorgeous dan juga si Bula. Dia akan berkongsi dengan tips-tips kecantikan, kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi.

dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 merupakan kongsikan kepada anda di jam yang pertama menerusi show layanan ini. Teruskan bersama-sama dengan kami di Top FM, stesen pilihan anda. Tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Iqmal Noor dan juga Najla Zulaika dengan lagu Habibti, dan juga bersama-sama dengan Nadif Basalma, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita teruskan lagi dengan hiburan lagu terbaru daripada Hel Hussein dan juga Mimi Fly, ini dia Garah. Terus bersama kami di Show Layan Top FM pilihan anda.

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Kini, siaran Tawa FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Ya, seperti biasa, waktu ini yang ditemani oleh saya Wafa menerusi show layan 11 hingga 3 petang. Dan juga seperti biasa, anda boleh kongsikan bersama-sama dengan Wafa, boleh menghantarkan salam-salam ucapan anda, berinteraksi bersama-sama dengan saya, dedikasikan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga, ataupun boleh hantarkan terus menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM yang sebentar lagi Wafa akan muat naik di Facebook. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda di situ dan insyaAllah Wafa akan bacakan komen-komen anda, ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa, insyaAllah. Okay? Baik, seketika nanti kita akan ikuti formulasi bulat dan juga Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang bagaimana ingin menghilangkan kedutan bawah mata. Menggunakan apa? Nantikan sebentar saja lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda di jam yang pertama ini. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu Kuasa Dua Kita. Dan berhibur dengan lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Rizky Febian. Dengan lagu Adu Pandang, lagu terbaru daripada beliau iaitu Adu Pandang. Dan juga berduet bersama-sama dengan Adriana Khalif dengan lagu Alamak. Diteruskan setia bersama dengan kami di Tawau FM Station, pilihan anda.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa Dua.

jaga pola makan yang sehat dan seimbang. Berikut ini adalah 3 makanan yang dapat menjadi pilihan yang baik bagi penderita diabetes. 1. Sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung rendah kalori dan kaya dengan serat. Makanan ini membantu menjaga kadar gula dalam darah untuk tetap stabil kerana mengandungi karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat. Selain itu, sayuran berdaun hijau juga mengandung banyak vitamin, mineral dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. 2. Ikan berlemak. Ikan seperti salmon, makarel dan sardin mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan mengurangi peradangan. Asam lemak omega-3 juga dapat membantu meningkatkan sensitiviti insulin dan mengatur kadar gula darah. Disarankan untuk memilih cara pengolahan ikan yang sehat seperti dipanggang atau direbus berbanding digoreng. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan seperti almond, kenari dan kacang merah serta biji-bijian seperti biji chia dan biji rami merupakan sumber protein asli yang baik dan kaya serat. Makanan ini membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mengendalikan peningkatan gula dalam darah setelah makan. Selain itu, kacang-kacangan juga mengandung lemak sehat, magnesium dan antioksidan. Namun, setiap orang dengan diabetes memiliki keperluan nutrisi yang berbeza-beza. Penting untuk mendapat nasihat daripada doktor atau ahli nutrisi untuk mendapatkan cadangan pemakanan yang sesuai dengan keadaan dan keperluan anda.

0: bukan anda.
1: Formula bukan
0: sembarang formula.
1: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan
0: dan
1: kesihatan.
2: Kak Gorgeous.
1: Ya, bulat hai.
2: Macam lama nak jumpa.
1: Itulah
2: baru 2023 sudah.
1: Kan, masa tahun baru sudah ni. Kalau
2: lama ketawa bang.
1: Lah, kalau bulat mesti banyak perancangan ni kan?
2: Alah, biasalah.
1: Mesti banyak perancangan, mesti
2: perancangan.
1: Ya, mau kasih cantik diri lagi.
2: Yalah, perancanganku sebenarnya aku mau minta kakak petua lagi.
1: Apalagi petua, balik-balik juga petua.
2: Ya, balik-balik juga petua. Kau tengok lama tarikmu ni.
1: Itulah, nampak sudah. Anu bulat, kedut-kedut tu, kedut-kedut bawah mata tu.
2: Yalah, bidak sudah aku, jelek sudah aku.
1: Mamah usia sudah. Nak payah risau. Ada petua dia ni bulat. Petua dia yang paling senang menggunakan putih telur je.
2: Putih telur?
1: Ya, putih telur. Caranya, kita campurkan sebut teh hijau tu dengan perahan lemon. Baru kita mixkan dia, bancukkan dia. Tapi jangan terlalu pekat, jangan terlalu cair juga.
2: Oh, yang tengah-tengah lah kan.
1: Sedang-sedang je.
2: Yang sedang-sedang saja.
1: Asik. Wow. Ya, gitu. So, kenapa kita campur dengan serbuk teh?
2: Ya,
1: sebab
2: kenapa?
1: Serbuk teh ni, dia mengandungi bahan antioksidan. Dia memang baiklah untuk penuaan kulit ni. Jadi, dan bonusnya, kita campur lagi dengan perahan lemon. Itu memudarkan bintik hitam di bawah mata. Dan kulit di sekitar mata juga akan bertambah cerah. Jadi, insya Allah kalau rajin buat, kedutan bawah mata tu hilanglah, berangsur pulih.
2: Macam
1: kena banyak kali ni.
2: Kuning lemon di sana. Ada serbuk teh hijau muka?
1: Ada. Maulah tu kan, pergi ambil di dapur, ada.
0: Nak sihat?
3: Dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita mulakan terlebih dahulu bagi Zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 11.58 minit pagi, Fardu Asar 3.10 minit petang, Fardu Maghrib 5.59 minit petang, Fardu Isyak 7.08 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.45 minit pagi. Dan seterusnya bagi Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.01 minit tengah hari, Fardu Asar 3.13 minit petang, Fardu Maghrib 6.08 minit petang, 6.02 minit petang, Fardu Isyak 7.11 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
2: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
3: Maka tersenyumlah, wahai cinta dan tersenyumlah, wahai
4: jiwa. Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, pesanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

Ya, terus dengarkan Anto FM di 4 frekuensi utama kami dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Yang penting semuanya adalah percuma. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda menerusi App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Baik, Anto FM, pilihan anda waktu sekarang sudah pun 11.51 minit pagi. Terima kasih buat anda yang masih setia bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda, dengan ditemani oleh saya Wafa menerusi Syok Layan hingga ke pukul 3 petang nanti. Dan kepada anda yang lain Tower FM di tempat kerja, di premises perniagaan, di rumah ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni kan, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi dan tujuan anda. Dan yang pastinya mungkin sekarang ni ada kaum Adam kita yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat ya. Jadi pandu berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai. Jangan lupa untuk hantarkan semua ucapan-ucapan anda, hantarkan respon-respon anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM Station pilihan anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda untuk pagi ini sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa 12.30 hari untuk setiap hari Jumaat, kita akan ikuti utama 12.30 hari dan pastinya 12.25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Diteruskan kesedaran anda bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda, hiburan bersama-sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Kai Bahar. Ini dia Cinta Syurga, Syok Layan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: pasakanan bomba 2 Wan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasan ini adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasan ini adalah agak besar, dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply okay, di sini kita boleh cadangkan di sebagai hotspot, tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga keluasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.
2: Mimpi memang percuma, tapi impian boleh musnah andai kita tidak berusaha sehabis baik untuk mencapainya. Jadi, usahalah sampai mimpi jadi realiti. Hai, saya Sisi Iman. Terus

Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawau FM, pilihan anda. Tawau.

Ya, bersama saya dengan Martin dan juga Zaki Hanafi dengan lagu Nur Al-Quran membawa kita ke waktu 12.22 minit tengah hari pada ketika ini. Terus Lantau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus Lantau FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda dan apa-apa pun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita, iaitu Muhammad Safwan Junid yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau sebentar saja lagi. Baik, satu ucapan ingin dibacakan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM Station pilihan anda di WhatsApp. Kita ada rakan kita Ciki Nini. Hi Wafa, love you. Hi, love you juga gitu. Salam sihat walafiat buat semua yang melayan Tau FM sepanjang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih rakan kita Ciki Nini. Itu di WhatsApp, di Facebook pula kita ada Kak Raimah Imah. Assalamualaikum DJ Wafa, pujaan hati. Waalaikumsalam Kak Raimah, pujaan hatiku juga. Salam di hari Jumaat Suci Murni, penghulu segala hari ini untuk Ina Umang, Pak Undin, Makcik Haja, Makcik Haja Tamburung ataupun Makcik Iyak, semua keluarga aku di Kampung Silam, yang lain tu FM, Bunda Tantari dan Mas Mira, Almis Lawi, Ambuk Blues, Nur Lisa, Sam Kromok, Samsir, Zila, Safwan, Anna Muslimah, semualah yang di tag di Facebook ni kan. Pasal semua yang lain tu FM, DJ Wafa, terima kasih. Terima kasih juga buat rakan kita Kak Raimah Imah. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Chia Penetelah Pun Wafa Muat Naik. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda. InsyaAllah Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa hingga ke pukul 2 petang nanti. Kenapa sampai 2 petang je Wafa? 2 petang nanti kita akan ada carta nasyid Tawau FM ya. Jadi tinggalkan komen-komen anda dan hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp ataupun Facebook Tawau FM Stesen Pilihan Anda.

0: Baik, saudara, waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus sahaja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Sahwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Sahwan Junid.
1: Setegas di kontinur Farah Wafah Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabi warik wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam perpaduan untuk seluruh sidang pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Seperti biasa, sama-sama kita panjatkan selawat serta salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di ruang udara Tawau FM menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masihi, yang seperti biasa kami bawakan kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Saudara dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustaz Ismail bin Ahmad, manakala Bilal dan juga muazzin untuk solat fardu Jumaat hari ini adalah Haji Muhammad Amin bin Ahmad. Tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas adalah berjudul Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina Integriti Dalam Era Kecerdasan Buatan AI. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan azan pertama solat fardu Jumaat untuk hari ini.
2: Alhamdulillah,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة الشرف الدعوة الرافية وبأس مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, saudara telah pun selesai berkumandang azan pertama solat fardu Jumaat yang telah pun anda dengarkan sebentar tadi. Baiklah saudara, dalam era yang serba moden dengan pelbagai kecanggihan ini dan kemajuan besar teknologi mewujudkan satu elemen yang dipanggil sebagai kecerdasan buatan AI yang telah pun mengubah lanskap sosioekonomi global secara drastik. Meskipun AI menawarkan kecekapan luar biasa, ia turut mewujudkan ruang serta kaedah baru bagi jenayah termasuklah rasuah yang lebih kompleks untuk berlaku. Sehubungan itu, langkah berani dan radikal amat diperlukan bagi membanteras pandemik moral ini, baik dari perspektif Islam maupun perspektif umum. Dalam Islam, rasuah tergolong dalam kategori al-sud atau haram, harta yang haram dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melaknat pemberi serta penerima rasuah. Dalam era digital, pendekatan radikal dari perspektif Islam menuntut agar nilai amanah dan ketakwaan dijadikan asas utama pembangunan serta penggunaan sistem AI. Pembangun perisian dan komuniti teknikal wajib memastikan algoritma diprogramkan secara adil tanpa sebarang prasangka atau kecondongan yang boleh memberi ruang kepada penyelewengan. Selain itu, AI wajar dimanfaatkan sebagai mekanisme hisbah moden untuk memantau aliran kewangan dan pengurusan sumber awam secara telus selari dengan tuntutan Islam maqasid syariah, iaitu memelihara harta. Namun begitu, pencegahan rasuah tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kecanggihan mesin semata-mata kerana teknologi tidak mempunyai roh. Oleh itu, penyucian niat dan akhlak pegawai yang mengendalikannya kekal sebagai benteng integriti paling utama. Dari sudut pandang umum, memerangi rasuah melalui pemanfaatan AI memerlukan reformasi ketat dalam aspek perundangan dan tadbir urus sesebuah organisasi. Langkah radikal yang paling berkesan adalah mengurangkan campur tangan manusia atau kuasa budi dalam proses nilai tinggi seperti perolehan awam dan kelulusan lesen, yang mana pemilihan berasaskan AI yang berlandaskan kriteria objektif dapat menepis amalan kronisme dan nepotisme. Penggunaan analisis data besar melalui AI juga membolehkan pengesanan corak transaksi mencurigakan dapat berlaku secara masa nyata, sekaligus berupaya meramalkan serta membongkar skema rasuah berprofil tinggi yang sukar dikesan secara manual. Walaupun demikian, untuk mengelakkan AI itu sendiri disalahguna atau digodam untuk menutup jejak rasuah, garis panduan etika yang ketat mesti dikuatkuasakan agar setiap keputusan algoritma kekal telus dan boleh diaudit pada bila-bila masa. Baiklah saudara, kita akan terus saja fokus kepada ruang solat Masjid Al-Kawthar Tawau untuk azan yang kedua, dan insyaAllah kita terus akan mendengarkan khutbah Jumaat sekali lagi yang bertajuk Berani dan Radikal, Perangi Rasuah, Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan AI.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر

0: الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذا سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف الدجارة الرفيع وبأس مقام محمد الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله القائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدان جمعان yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan benteng utama dalam membentuk insan yang berintegriti, amanah dan bertanggungjawab. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyeruh kepada para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahawa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada kesempatan yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama menghayati intipati khutbah sempena ulang tahun ke-59 penubuhan Badan Pencegah Rasuah BPR yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan membawa tema Berani dan Radikal Perangi Rasuah, Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan AI. Jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema Berani dan Radikal Perangi Rasuah menuntut keberanian untuk melakukan perubahan yang tegas terhadap budaya yang membenarkan rasuah. Berani bukan bermaksud bertindak tanpa batas. Berani bermaksud berani berkata tidak kepada rasuah walaupun tiada siapa melihatnya. Berani, berani menolak pemberian yang tidak sewajarnya. Berani melaporkan salah laku, berani menegur perbuatan yang menyimpang, berani memastikan amanah dilaksanakan dengan betul. Manakala pendekatan yang radikal dalam memerangi rasuah hendaklah difahami sebagai perbuatan yang mendasar, menyeluruh dan tegas terhadap punca-punca rasuah. bukan tindakan melampaui batas agama, undang-undang atau adab. Islam mengajar kita bahawa amanah bukan pilihan tetapi kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 seperti mana yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ayat ini sangat relevan kepada setiap lapisan masyarakat. Pemimpin, penjawat awam, ahli perniagaan, pekerja, ibu bapa, pendidik dan seluruh umat Islam. Setiap jawatan adalah amanah. Setiap kuasa adalah amanah. Setiap wang yang diurus adalah amanah. Dan setiap keputusan yang dibuat akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang. Rasuah merupakan perbuatan yang merosakkan amanah, mencemarkan maruah, menzalimi hak orang lain serta menggugat kesejahteraan masyarakat dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara dosa, sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat ini memberikan peringatan yang jelas bahawa harta dan hak manusia tidak boleh diperoleh melalui jalan yang batil. Rasuah mungkin bermula dengan perkara yang dianggap kecil, bermula dengan hadiah, layanan istimewa, komisen, tuntutan palsu, salah guna kuasa atau konflik kepentingan. Namun apabila perbuatan itu dibiarkan, boleh menjadi budaya dan akhirnya merosakkan keseluruhan sistem. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kita kini berada dalam era kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. AI membawa banyak manfaat kepada manusia. Teknologi yang membantu dalam pendidikan, perubatan, perniagaan, pentadbiran, penyelidikan dan pelbagai sektor. Namun, teknologi yang hebat juga boleh disalahgunakan jika manusia tidak mempunyai integriti. AI boleh membantu menghasilkan maklumat yang pantas, tetapi AI tidak boleh menghentikan nilai amanah dalam diri manusia. AI boleh memproses data, tetapi manusia tetap bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat. AI boleh menghasilkan gambar, video dan suara yang kelihatan benar, tetapi manusia perlu memastikan maklumat tersebut sahih. AI boleh meningkatkan kecekapan, tetapi jika digunakan oleh individu yang tidak berintegriti, teknologi boleh menjadi alat untuk melakukan penipuan, manipulasi dan salah guna. Antara cabaran yang perlu diberikan perhatian dalam era AI ialah penyalahgunaan identiti digital, pemalsuan dokumen, manipulasi maklumat, penipuan dalam talian, kandungan palsu serta penggunaan teknologi untuk menyembunyikan transaksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Oleh itu, integriti manusia mesti berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi. Jangan sampai teknologi menjadi semakin pintar, tetapi manusia semakin hilang amanah. Muslimin yang berbahagia, usaha membenteras rasuah bukan tanggungjawab SPRM semata-mata. Hal ini merupakan tanggungjawab bersama. Pemimpin perlu menunjukkan teladan. Penjawat awam perlu menjaga amanah. Sektor swasta perlu membina budaya perniagaan yang bersih. Institusi agama perlu mendidik masyarakat tentang amanah. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak supaya membenci penipuan dan rasuah. Manakala masyarakat perlu berani menolak dan melaporkan perbuatan rasuah melalui saluran yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang sangat jelas berkaitan amanah dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka." Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Justru marilah kita membina budaya yang tidak mengagungkan kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah. Jangan kita bertanya berapa banyak yang boleh aku dapat. Sebaliknya, bertanyalah apakah yang aku terima ini halal, sah atau amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena ulang tahun ke-59 penubuhan Badan Pencegahan Rasuah BPR yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, marilah marilah kita memperbaharui tekad untuk menjadikan integriti sebagai budaya hidup. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita memegang jawatan. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita melihat kesalahan orang lain, tetapi bermula dengan diri kita sendiri. Berani menolak rasuah, berani berkata benar, berani mempertahankan amanah, berani melaporkan salah laku dan berani berubah. Marilah kita membina masyarakat yang menjadikan amanah sebagai maruah dan integriti sebagai identiti diri kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis-salati wat-taslim ala nabiyyihil karim. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar ingin mengingatkan, dalam kita berbahagia melayari dunia AI, marilah bersama-sama kita memberi perhatian dan mengambil ikhtibar daripada penderitaan saudara-saudara kita di Palestin yang telah sekian lama berdepan dengan peperangan, kehilangan nyawa, kemusnahan tempat tinggal dan penderitaan kemanusiaan. Pada 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan satu peristiwa besar yang dikenali sebagai Taufan Al-Aqsa, yang kemudiannya diikuti dengan penderitaan dahsyat rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Setelah hampir tiga tahun, penderitaan itu mengingatkan kita bahawa kezaliman terhadap manusia tidak boleh diterima sebagai sesuatu yang biasa atau dilupakan begitu sahaja. Justru umat Islam hendaklah terus mendoakan keselamatan rakyat Palestin, mengambil berat nasib mereka serta menyokong usaha bantuan kemanusiaan yang sah. Didiklah generasi muda agar memahami nilai keadilan, kemanusiaan dan kebenaran. Marilah kita mengambil pengajaran daripada Taufan Al-Aqsa agar penderitaan rakyat Palestin tidak hanya menjadi berita tetapi mendorong kita untuk terus prihatin dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi rakyat Palestin, memelihara kesucian Masjidil Aqsa, menegakkan keadilan serta menghapuskan segala bentuk kezaliman yang telah berlaku terhadap mereka. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواه دولي يang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, وعلى فخامة الرئيس الأعلى tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله ampunkanlah dosa kami dan kedua ibu bapa kami, peliharalah keluarga kami dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, peliharalah akidah kami khususnya di negeri Sabah agar sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah dan kekeliruan
kehidupan akhir zaman. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadiri diri menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

اللهم رب هذه الدواوين آت سيدنا واشرف وبأش مقام محمود إنك لا تخلف. Sila lurus dan rapatkan saf. Jemaah yang berada di belakang lagi itu, tolong maju depan lagi. Tuan-tuan, tolong jangan buat saf sendiri-sendiri tuan-tuan. Begitu jugalah jemaah yang di bawah, sila ambil satu saf. Kalau boleh naik, naiklah di atas. Ya, masuk saf belakang tuan-tuan. Penuhkan saf di hadapan dahulu, kemudian saf yang seterusnya. Wa'tadilu wasuddul khalal wala takhtalifu fiha athabani wa iyyakum Allah.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: قبل الله منا ومنكم.
2: Minna wa minkum takabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, kita telah pun selesai dengan solat fardu Jumaat yang dilaksanakan untuk hari ini, edisi 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masihi. Dan saya ingin kongsikan sedikit rumusan dari tajuk khutbah yang disampaikan hari ini berkenaan dengan berani dan radikal perangi rasuah membina integriti dalam era kecerdasan buatan AI. Yang pertama sekali, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence AI membawa banyak manfaat kepada manusia dan membantu dalam pelbagai aspek, tetapi ia juga merupakan teknologi yang boleh disalahgunakan jika manusia tidak mempunyai integriti. Yang kedua, semua pihak mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dari peringkat tertinggi hinggalah peringkat ke yang paling bawah, iaitu pejabat awam, dalam membanteras rasuah. Dan yang terakhir, marilah kita memperbaharui tekad untuk menjadikan integriti sebagai budaya hidup. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita memegang jawatan atau bukan hanya apabila kita melihat kesalahan orang lain, tetapi bermula dengan diri sendiri. Dan saudara, setakat ini saja pertemuan kita kali ini untuk siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Dan sebelum berakhir, terima kasih kepada penolong jurutera petugas, saudara Asriani Depung dan juga saudara Amin bin Amir, juga kepada pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki, kita akan bersuara lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran-siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali semula kepada rakan setugas di Konti, Nur Farah Wafah Muhyiddin. Silakan Wafah.
3: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafah untuk meneruskan lagi

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ya, 4 hari lagi tahukah anda Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa merupakan antara program rasmi Islam terawal yang dianjurkan oleh Kerajaan Malaysia selepas negara mencapai kemerdekaan. Dan kini tradisi penuh sejarah ini diteruskan menerusi Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 tahun 2026 yang bakal menghimpunkan para qari, qariah, hafiz dan juga hafizah terbaik dari seluruh dunia dalam satu pentas penuh keberkatan. Ya. Jadi ada 4 hari lagi akan berlangsungnya MTHQA ini yang kali ke-66 bermula 6 hingga 9 Oktober 2026 dan untuk acara hafazan akan berlangsung pada 9 pagi dan acara tilawah pula akan berlangsung pada 8.45 minit malam. Jadi kepada anda mungkin yang berkesempatan berada di sekitar Kuala Lumpur bolehlah datang ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi boleh hadir menyaksikan sendiri secara fizikal dan masuk adalah percuma. Dan juga anda boleh tonton turut bersiaran secara langsung menerusi TV1, aplikasi RTM Klik serta saluran rasmi media sosial Jakim. Itu dapat dikongsikan kepada anda. Waktu sekarang sudah pun 1.26 minit tengah hari pada ketika ini. Kita membaca juga ucapan daripada rakan-rakan kita. Kita ada Sam Kromox, Batu Dua Sadani di Bengkel. Salam buat rakan-rakan, geng-geng Bengkel, Bompa dan juga family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan curia-curia selalu. Terima kasih. Dewa Faku Wafal Lerf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita Sam Kromox. Tak ada juga rasmi diri dari Premis Kerajaan. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam Jumaat penghulu segala hari yang penuh dengan rahmat Allah SWT. Salam syok layan kepada semua pendengar Tau FM. Tak kira di mana yang berada. Dan juga katanya kepada yang sedang memandu berhati-hati di jalan raya. Ingat orang yang tersayang. Dan juga kepada DJ selamat bertugas. Terima kasih Tau FM terbaik katanya. Terima kasih rakan kita Ras Bidiri. Kita ada Aiman juga. Salam kat DJ selamat bertugas. Waalaikumsalam. Saya Aiman dari Taman Duit 6 Miau. Salam ini tujukan kepada semua pendengar Tau FM tak kira di mana berada yang kenal ataupun tidak. Terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Selat Kuntau Gerak Sendeng, Kak Mami Jun, Setora and Friend, Izlan dan Emma. Semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan salam tengah hari dan juga salam Jumaat. Pastikan Tawau FM, radio teman anda selalu. Terima kasih. Terima kasih rakan kita Aiman. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM stesen pilihan anda. Dan menanti 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM dan seterusnya kembali semula menerusi Syok Layan.

Rasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

0: Aku. Hai, saya Joy. Teruskan mendengar Tau FM, pilihan anda.
1: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah. Tau FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: sekanan bomba 2 Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya kelesan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
2: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Anda yang sedang mendengarkan Tawau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyumkan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tawau FM.
2: Iya, di hari Jumaat pertama bagi bulan Oktober ini dan lebih istimewa kerana kita turut menyambut Hari Senyum Sedunia pada 2 Oktober setiap tahun. Jadi apa kata kita mulakan hari ini dengan satu perkara yang mudah tetapi mampu menceriakan orang di sekeliling, iaitu senyumlah. Kadang-kadang kita tak sedar ya, senyuman kecil daripada kita mungkin menjadi sebab ataupun asbab seseorang kembali bersemangat, rasa dihargai atau terlupa seketika tentang masalah yang pernah yang sedang dihadapi ya. Jadi hari ini senyum untuk diri sendiri, senyum kepada keluarga, rakan sekerja, jiran tetangga dan sesiapa sajalah yang kita temui. Dan sepanjang Jumaat yang penuh keberkatan ini, jangan lupa perbanyakkan selawat, berdoa dan juga melakukan perkara-perkara yang baik. Dan senyum itu percuma, tapi kesannya boleh sangat-sangat bermakna. Okay, jadi selamat menyambut Hari Senyum Sedunia. Marilah kita senyum menyenyum ya untuk hari ini dan juga hari-hari seterusnya. Okay, baik, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Mami Jun. Hai Mami Jun. Kita ada juga Bang Bahar Mada. Assalamualaikum DJ Dek Wafa, selamat bertugas. Waalaikumsalam Abang Bahar kita. Katanya salam Jumaat penghulu segala hari, salam syok layan, janji rock buat semua yang layan TFM di mana juga berada. Sama lagi bertugas baru lepas salat Jumaat bersama dengan warga TPOM di Masjid Al-Mutakin. Syukur Alhamdulillah, katanya masih diberikan kesempatan rezeki kesihatan di bulan Oktober Jumaat pertama ini. Dan tak lupa juga titipan salam buat yang manis-manis namun bukan gula, iaitu cinta hatiku Tina yang bertugas sampai pukul 3. Tak lupa juga buat pendengar setia TFM dalam kenderaan pandu cermat di mana jua ada berada. Kata-kata hari ini, jangan mahu gaji tapi tidak mahu kerja. Sebab ada kerja ada gaji, yang faham tu fahamlah kan. Gitu ya. Terima kasih Bang Bahar kita untuk ucapannya. Kita juga Faldi Sari dengan ucapan Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam Love, apa khabar? Katanya Alhamdulillah sehat. Salam sayang buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Selamat bertugas, DJ Wafa Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Kita ada juga Kak Rojalia. Assalamualaikum dan selamat petang Wafa. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Masih tengah hari lagi. Wah, selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih Kak Rojalia kita. Kita ada juga Nisha Elish. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, salam syok layan dan juga salam Jumaat penghulu segala hari buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungannya Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM, bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha untuk ucapannya. Itu ucapan di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada Kak Rahima tadi sudah. Kita ada Nora Syikin. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam syok layan buat yang diingati. Ardin Alu, Latif Putra Johor, Rio Rio, Raima Imah, Rogaya American, Mami Jun, Alice, ramai lagi lah semua pendengar Tau FM. Katanya salam Jumaat penghulu segala hari, semoga kamu sukses, sihat-sihat selalu. Terima kasih. Selamat bertugas sekalian. Terima kasih Nora Syikin. Kita ada juga Diamond Liana. Assalamualaikum DJ Wafa, selamat bertugas. Salam Jumaat buat DJ Wafa dan juga semua pendengar Tawau FM. Terima kasih dengan kita Diamond Liana. Kita juga Wan Kurnai. Syok layan, hai-hai, saya santai di lokasi. Assalamualaikum, salam buat semua family, sahabat dan juga rakan-rakan yang kenal sama Wan. Semoga ceria-ceria selalu, sihat-sihat selalu, semoga dipermudahkan segala urusan. Salam penghulu segala hari, salam Jumaat. Jangan lupa senyum hari ini. Hari senyum sedunia kan? Katanya terima kasih untuk rakan kita Wan Kurnai. Okay, Mami Jun juga. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Salam Jumaat penghulu segala hari. Salam syok layan buat semua keluarga tersayang di mana juga berada. Rakan Facebook, rakan pendengar setia Tau FM, mantap bar, rakan geng KRT Sri Balung. Puan Marini ataupun Amy Hassan, Ketua KRT Balong, semoga sihat selalu dan dipermudahkan semoga urusan dan juga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semualah ya untuk yang telah di-tag oleh Mami Jun. Okey, DJ Wafas up to gas. Terima kasih. Tabang timbul kita juga dari Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Wafa dan juga juruteknik sahabat tugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itulah antara sapaan rakan-rakan kita. Terima kasih banyak-banyak sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan Wafa. Dan menanti di jam yang terakhir, kita akan bersama-sama ikuti Carta Nasyid Tawau. FM memasuki siri yang ke-34 sudah untuk minggu ini. Jajan ke mana-mana terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, Carta Nasyid Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2-3 minit petang. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-34 bagi tahun 2026 ini. Dan teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa untuk satu jam ini, kita akan ketahui kedudukan 10 lagu-lagu nasyid dan juga satu pencalonan baharu dan juga satu lagi lagu yang tersingkir untuk minggu ke-34 ini untuk edisi 2 Oktober 2026. Jadi sebelum itu, mari kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-33. Di mana pencalonan baharu pada minggu lepas iaitu bersama-sama dengan Munif Hijaz dan juga Malik Suhaimi dengan lagu Rasulullah 2026.
2: Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu.
3: Carta Nasyid 10.
4: Ya Rasulullah, ya Habib.
3: Nasyid 9. Carta Nasyid 8.
5: Dulu ku pernah jauh, dulu amat ku rapuh.
3: Carta Nasyid 7.
6: Aku yang tak sembunyi cahaya.
3: Nasyid 6. Carta Nasyid 5.
7: Engkaulah yang maha pengasih. Engkaulah.
3: Carta Nasyid 4. Nasyid 3.
8: Allah.

0: Nasheed 2. Carta Nasheed juara.
1: Ya, itu dah imbasan untuk minggu lepas bagi tahun bagi minggu yang ke-33 bagi Carta Nasheed Tau FM bagi tahun 2026. Jadi adakah akan kekali kedudukan yang sama untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu di Carta Nasheed Tau FM siri yang ke-34.
2: Anda sedang mendengarkan Carta Nasheed Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-34 ini, di mana pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, iaitu lagu daripada Munif dan juga Malik Suhaimi, iaitu Rasulullah 2026, satu minggu berada dalam carta Nasheed Tawau FM di tangga yang ke-10. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 minggu lepas berada di tangga ke-10, minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-9. Sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Imtiaz Symphony dengan lagunya Kasih Baginda. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8 pula minggu lepas berada di tangga ke-9, minggu ini naik juga satu anak tangga di tangga yang ke-8. Sudah tiga minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Energy dengan lagunya Kasih Rasulullah di tangga yang ke-8. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7 pula, sudah 15 minggu berada dalam carta. Minggu lepas berada di tangga ke-5, minggu ini jatuh dua anak tangga di tangga ke-7. Iaitu bersama-sama dengan John Andre dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang ke-7. Jadi mari kita berhibur dengan empat kedudukan lagu ini, lagu yang berada di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7 bagi Carta Nasheed Tau FM siri ke-34 bagi tahun 2026.
0: Carta Nasheed 10.

Santai bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 8.

0: Ya, bersama-sama dengan John Henry dengan lagu Hidayahmu Ku Nanti membawa kita ke waktu 2:25 petang pada ketika ini. Lagu yang berada di tangga ke-7 bagi carta nasyid Tawau FM. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4 untuk minggu ke-34 ini. Di mana lagu yang berada di tangga ke-6 minggu lepas berada di tangga ke-7, minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-6, sudah 6 minggu berada dalam carta. Kita bersama-sama dengan Ustaz Tiga Beradik dengan lagunya Jalan Pulang di tangga ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5, minggu lepas berada di tangga ke-6, minggu ini naik satu anak tangga juga di tangga yang ke-5, juga sudah 5 minggu berada dalam carta. Iaitu lagu daripada One Path yang bertajuk Ya Allah di tangga ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4, kekal di tangga ke-4, sudah 9 minggu berada dalam carta. Iaitu bersama-sama dengan Hijaz dengan lagu Mati Itu Pasti di tangga ke-4. Jadi mari kita dengarkan 3 kedudukan lagu ini di tangga ke-6, 5 dan 4 bagi carta nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Carta nasyid 6.

0: itu dia lagu yang berada tengah keempat untuk minggu ke-34 ini bagi carta nasyid Tawau FM, iaitu bersama-sama dengan Hijaz dengan lagu Mati. Itu pasti di tangga yang keempat. Dan seterusnya kita teruskan dengan lagu yang berada di tangga ketiga dan juga tangga yang kedua untuk minggu ini. Lagu yang berada di tangga ketiga kekal di tangga ketiga sudah 23 minggu berada dalam syarta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua pula bersama-sama dengan Zuk Al-Haq sudah 21 minggu berada dalam carta, juga kekal di tangga yang kedua menjadi naib juara untuk minggu ini dengan lagu Seruan di tangga yang kedua. Jadi sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu, ini dia pencalonan baharu untuk minggu ke-34 ini, iaitu bersama-sama dengan Rabbani dengan lagu Muhammad Al-Mustafa. Terus bersama kami di Carta Nasyid Tawau FM.
1: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

0: Ya, itu dia lagu yang berada di tangga yang kedua bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan, naib juara untuk carta Nasyidah FM siri ke-34 bagi tahun 2026. Jadi sebelum kita ketahui juara untuk minggu yang ke-34 ini, mari kita imbas dahulu kedudukan di kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua, di mana tangga ke-10 kita ada Munif Hijaz dan juga Malik Suhaimi dengan lagu Rasulullah 2026. Di tangga ke-9 pula Imtiaz Symphony dengan lagu Kasih Baginda. Di tangga ke-8 pula Energy dengan Kasih Rasulullah. Di tangga ke-7 Hidayah Mukun Nanti nyanyian John Henry. Di tangga ke-6 pula kita ada Ustaz Tiga Beradik dengan lagu Jalan Bulang. Di tangga ke-5 pula kita ada One Path dengan lagu Ya Allah. Di tangga ke-4 pula Mati Itu Pasti nyanyian Hijaz. Di tangga ke-3 pula kita ada Fidai Zainal dengan lagu Al-Quran Di Hati. Naib juara untuk minggu ke-34 ni kekal bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan. Dan pencalonan baharu untuk minggu ini iaitu Mustafa Al Muhammad Al-Mustafa, nyanyian Rabbani. Dan lagu yang tersingkir untuk minggu ke-34 ini ialah lagu daripada Mizi Khamis yang bertajuk Tuhan Aku Rindu, bertahan selama 7 minggu. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda bagi carta Nasyidah FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dan kita akan ketahui 10 kedudukan lagu nasyid dan satu pencalonan baharu dan lagu yang tersingkir menerusi carta Nasyidah FM siri yang ke-35 bagi tahun 2026 minggu hadapan, insyaAllah. Dan menanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tawa FM. Ingat, temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang, carta Nasyidah FM. Dan Wafa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-34 ni kekal menjadi juara, iaitu bersama-sama dengan Amirul, sudah 24 minggu berada dalam carta dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta Nasyid Juara.

Fokus berita petang ini, RTM bakal siarkan secara langsung perlumbaan Formula 1 esok. Program AI Etnadi rekod lebih 20,000 penyertaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Asma Haji Asmuni menerusi berita Tawau FM. Perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 yang bermula esok akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Beliau berharap siaran langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sempang SIC. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook. Perlumbaan tersebut akan berlangsung di Litar Antarabangsa Sempang SIC bermula esok hingga Ahad. Semalam, Datuk Seri Anwar menyertai pit lane walk bersempena dengan perlumbaan tersebut dan berkongsi perkembangan persiapan penghancuran dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman Ahmad Al-Khalifa. SIC dipilih menjadi tuan rumah F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain itu. Pada Julai lepas, Formula 1 mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah perlumbaan itu dari 2 hingga 4 Oktober susulan persetujuan antara Formula 1, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Lebih 20,000 penyertaan direkodkan menerusi program AI Etnadi setakat 31 Ogos lalu sejak diperkenalkan di 1,099 pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara Jun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, pencapaian itu menunjukkan sambutan menggalakkan terhadap usaha memperkukuh penguasaan teknologi berdasarkan buatan AI dalam kalangan komuniti. Menurutnya, program yang bermula Jun lalu itu menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini. Tambah beliau, antara sasaran program adalah melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer atau individu yang mempunyai kemahiran dalam membangunkan arahan kepada sistem AI di setiap nadi. Usaha itu bagi memastikan komuniti bukan sahaja terdedah kepada teknologi AI, malah mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah di peringkat setempat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada forum Inspire Her Anjuran Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTAR. Tambah beliau, program AI Etnadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran. Ini membuktikan komitmen Kementerian Komunikasi dalam memperkasa golongan wanita melalui penguasaan teknologi baharu. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar keuangan Profesor Madya Dr. Muhammad Edil Abdul Sukor berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bagaimanapun katanya, masyarakat perlu membezakan antara faktor mikroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek keuangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Menurutnya, pengurusan perbelanjaan secara berhemah, mengelakkan hutang tidak perlu, mengamalkan gaya hidup mengikut kemampuan serta membina simpanan merupakan antara langkah yang boleh dilaksanakan bagi menghadapi tekanan kos sara hidup. Pada masa sama, beliau berpandangan peningkatan pendapatan perlu bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi, antaranya menerusi usaha meningkatkan kemahiran atau upskilling supaya tenaga kerja kekal bernilai dan relevan dalam pasaran.
Mengulas isu pengangguran khususnya dalam kalangan belia dan graduan, beliau menekankan kepentingan perancangan awal sebelum memilih bidang pengajian di institusi pengajian tinggi IPT termasuk dalam bidang pendidikan dan teknikal dan vokasional TVET. Katanya pelajar perlu membuat kajian mengenai bidang atau kursus yang mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran serta memenuhi keperluan industri semasa. Isu pengangguran berlaku apabila graduan menawarkan kemahiran yang tidak selari dengan kehendak ekonomi semasa. Dalam pada itu, beliau berkata, institusi pengajian tinggi turut memainkan peranan memastikan kandungan pengajian kekal relevan dengan keperluan industri termasuk melalui semakan silibus pengajaran secara berkala. Katanya, usaha itu turut dilengkapi dengan program promosi dan pameran pendidikan oleh universiti, politeknik serta kolej swasta bagi membantu pelajar memahami peluang pengajian dan prospek kerjaya. Namun, pelajar sendiri perlu lebih proaktif dengan membuat kajian menyeluruh mengenai prospek kerjaya serta keperluan pasaran sebelum memilih bidang pengajian. Sekian berita dari Tau FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Seindah kata, secantik bahasa.
1: Batu loncatan yang bermaksud sesuatu yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan. Alif menerima tawaran kerja sementara itu sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
0: Seindah kata, secantik

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Malik Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya, sedekah itu adalah saksi, sabar itu adalah sinaran, Al-Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Pengajaran hadis, Islam amat menitik beratkan soal kebersihan sehingga menganggapnya sebahagian daripada iman. Semua amalan soleh merupakan kebaikan dan keindahan bagi seorang mukmin dan mempunyai nilai yang tinggi. Ada amalan yang menjadi hujah baginya, ada yang menjadi cahaya baginya, ada yang menjadi pemberat mizannya dan sebagainya. Setiap manusia dalam kegiatan hariannya mendedahkan dirinya sama ada kepada kebaikan atau kecelakaan. Ada yang menjual dirinya kepada Allah lalu beroleh kebaikan dan kejayaan, dan pula ada yang menjual dirinya kepada syaitan lalu beroleh kecelakaan. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.
1: Hello, seleksi di Tau FM.
2: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Bantu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
1: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dadatu. Nak dengar lagu Khalifah. Hangpi mana?
1: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
1: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni projek The Band yang sudah aku tahu? Yang sudah aku tahu lagi.
1: Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baik, waktu sekarang pukul 3.21 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM Stesen Pelanggan Zah. Kau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 7 malam, saya Tamrin Jamil. Seperti biasa akan menemani seluruh pendengar mengisi Ritma Petang. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang, seperti biasa kita bersama dalam seleksi petang ini. Dan jangan lupa saudara, 5.20 petang bersama dengan yang bagi Ustaz

0: Muhammad bin Osman dalam melancarkan kemusikan agama sehingga pukul 6 petang. 6 hingga 3 malam, terus bersama kami mengusi lagu-lagu retro di Tower FM, Sesef dan Anda. Baik, kita mulakan pertemuan kita pada petang ini, mengusi seleksi. Kita tampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama, lagu persembahan daripada Nirvana Band, mengusi lagu Jangan Tunggu Aku Pergi katanya. Okey, lagu kedua, kita pilih lagu Setia Band, mesti lagu Asmara tadi. Kalian kita 7782 43, ya, 7782 43. Siapa yang memanggil kita yang pertama petang ni? Hello, selamat petang. Hello.
1: Hello, selamat petang.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Aha,
0: Jumari
1: Amin.
0: Jumari Amin. Jumari. Oh, ini memanggil kita yang pertama petang ni, ya. Okey, cuma deh, kita ada lagu Nirvana Band, mesti lagu Jangan Tunggu Aku Pergi. Kita yang tampilkan lagu bersama daripada Setia Band bersama dengan Asmara tadi. Okey, lagu pilihan Jumari yang petang ni.
1: Okey, lagu petang ni lebih pilih lagu Jangan Tunggu Aku Pergi.
0: Oh, Jangan Tunggu Aku Pergi. Kalau tunggu memang kau tinggal lah, ya.
1: Ya, tunggu tinggal lah. Bye-bye, goodbye.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
0: Baik, kita terus bersama dengan Nirvana Band, Jangan Tunggu Aku Pergi, lagu pilihan Jumari Amin, mesti seleksi petang Jumat ini.

0: Seleksi 357-7843 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Baik, terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di Tawar FM, Stesen Belananda. Dan kalau saudara baru bersama kami, kita sebiasa bersama dalam rancangan seleksi petang Jumaat ini. Baik, kita ke lagu susia petani. Kita ada lagu Ira Bilpan musi lagu Janji Kau Ingkari. Dan kita juga tampilkan Farah Hazil musi lagu Kupasrah katanya ya. Kupasrah ya. Kita ada Ira Bilpan Janji Kau Ingkari. Kita ada lagu Kupasrah, lagu persembahan daripada Farah Hazil. Terus bermani suara petani musi seleksi. Jadi talian kita seperti biasa 7-7-8-2-4-3 petani ya. Sekali lagi untuk benar-benar kita ya, kalau saudara baru bersama kami tani, kita bersama dalam seleksi. Beri peluang kepada saudara menghubungi kami di talian 7-7-8-2-4-3 untuk memilih lagu pilihan saudara petani. Lagu Ira Bilpan Janji Kau Ingkari, Farah Hazil menampilkan Kupasrah petani. Baik, kita nantikan memanggil yang seterusnya petani. Siapa gaya talian kita memanggil yang kedua seleksi petang ni. Sabtang. Hello, Sabtang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Nizar bang, di Sungai Burung.
1: Nizar, okey Nizar. Nizar, kita ada lagu Ira Bilpan dan juga kita ada Farah Hazil tadi. Lagu pilihan Nizar tadi.
2: Oh, Ira Bilpan bang.
1: Ira Bilpan.
2: Iya bang.
1: Oh, pilihan Nizar tadi. Ya, baik, terima kasih Nizar.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita terus bersama dengan Ira Bilpan. Janji Kau Mengkiri, lagu pilihan Nizar musi seleksi tadi.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
3: Seleksi.
4: Baik, kita terus bersama dalam Seleksi Petani waktu sekarang pukul 3.34 dan petang. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami di Tawar FM Sesen Pranana. Dan saya juga mengharapkan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang ditarikan Lucy Seleksi kali ini. Baik, kita ke lagu seterusnya. Kita dah tampilkan lagu persembahan daripada Yusuf, Lucy lagu Gelora tadi. Kita juga tampilkan Aizad, Lucy lagu Derita Cinta. Ya, Gelora Derita Cinta. Bila anda macam mana? Kalau kita sebiasa saudara 778243 Musi Seleksi Petani. Ya, kita ada lagu Yusuf, Musi lagu Gelora. Kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Aizad, Derita Cinta Petani. Baik, kita terima memanggil yang seterusnya petani. Siapa agaknya tarian kita? Musi Seleksi. Sabtang. Hello, Sabtang. Hello. Hello, Sabtang. Oh, kemana agaknya? Hello. Hello, Sabtang. Hello. Oh, terputus. Okey, cuba lagi saudara. Untuk rancangan Seleksi Petani, kita tampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama, kita ada lagu Yusof, pengurusi lagu The Glora. Kita juga tampilkan lagu bersama daripada Aizad, Derita Cinta Petani. Kita terima panggil yang susunya petani. Siapa tarian kita? Hello, so petang. Hello, siapa di sana?
5: Ya, Mimi dari Apas Permai.
4: Mimi?
5: Ya.
4: Oh, apa kabar orang Apas Permai?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Sihat Mimi ya. Okey Mimi, kita ada lagu Yusuf Gelora, kita ada lagu Aizad Derita Cinta. Lagu pilihan Mimi petani.
5: Begitu cinta.
4: Derita Cinta.
5: Iya.
4: Oh, Derita Cinta ya. Baik, terima kasih ya. Mimi. Assalamualaikum.
5: Okey, salam.
4: Baik, kita terus bersama dengan Aizad. Dari tercinta lagu pilihan Mimi dari Apas Permai, Musi Seleksi Petani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara

0: ka na.
1: Dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di 5 petang Tawau FM. Pilihan anda.

0: Baik, waktu sekarang pukul 3.41 petang. Kita masih bersama dalam seleksi petani. Baik, kita ke lagu susunan petani. Kita ada lagu Jun Mahfud, versi lagu Sangka Derita. Kita juga tampilkan lagu Harmira, versi lagu Tanda Harga Cinta Petani. Baik, talian kita 7-7-8-2-4-3. Dan kita terima panggil yang seterusnya petani. Siapa agaknya talian kita? Versi seleksi petang. Hello, siapa petang? Hello, siapa petang?
1: Hello, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Rahimah Saleh petani.
1: Ya.
0: Okey, Rahimah. Okey, Rahimah, kita ada lagu Jun Mahmud versi lagu Sangka Derita. Kita juga ada lagu Harmira, Tanda Harga Cinta. Lagu pilihan Rahimah petani.
1: Yang pertama lah.
0: Yang pertama? Jun ya petani?
1: Ya, yang pertama.
0: Baik, terima kasih Rahimah. Assalamualaikum. Baik, kita hati lagu bersama daripada Jun Mahmud, Sangka Derita, lagu pilihan Rahimah Saleh, musi seleksi petang Jumaat ini.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Pewangi sering digunakan untuk mewujudkan suasana yang segar dan menyenangkan, terutamanya untuk menimbulkan keselesaan dan menghindar bau yang kurang menyenangkan dalam bilik atau kenderaan. Namun demikian, terdapat kajian menunjukkan bahawa tidak semua pewangi selamat kepada manusia. Tahukah anda, kebanyakan produk pewangi komersial mengandungi bahan kimia sintetik seperti phthalate, formaldehyde, benzena dan toluena yang berfungsi mengekalkan bau lebih lama serta menutup bau tidak enak. Walaupun ia memberikan aroma yang menenangkan, bahan kimia ini boleh menjejaskan kesihatan apabila dihidu secara berterusan. Menurut sebuah laporan kesihatan, phthalate dikaitkan dengan gangguan hormon dan sistem pernafasan, manakala formaldehyde dan benzena dikenal pasti sebagai bahan karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanser jika terdedah dalam jangka masa panjang. Dalam konteks penggunaan di dalam kereta, risiko lebih tinggi akan wujud kerana ruang yang sempit dan tertutup menyebabkan kepekatan bahan kimia meningkat. Sesetengah pewangi kereta boleh merengsakan saluran pernafasan, terutama bagi individu yang menghidap asma atau alahan. Bahan kimia dalam pewangi berpotensi menyebabkan sakit kepala, pening, mata berair serta kesukaran bernafas apabila terhidu dalam tempoh yang lama. Pendedahan berulang boleh menyebabkan kesan kumulatif terhadap tubuh manusia, terutama jika sistem imun atau pernafasan seseorang lemah. Selain kesan fizikal, pewangi sintetik juga boleh menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan sistem pernafasan. Oleh yang demikian, walaupun pewangi memberikan keselesaan psikologi, pengguna perlu berhati-hati dengan risiko tersembunyi. Alternatif yang lebih mesra kesihatan seperti penggunaan minyak parti semula jadi atau pengudaraan ruang secara berkala adalah pilihan yang lebih selamat untuk mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
4: Baik, waktu sekarang pukul 3.50. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tower FM Stesen Pilihan Anda. Kita masih bersama dalam seleksi petang ini dan kita terus ke lagu khususnya. Kita ada lagu Syazwan Syahmi. Mesti lagu palsu. Kita juga ada lagu Kai Bahar. Kerana ego katanya. Kerana ego petang ini. Baik, kita terima panggil yang khususnya petang ini. Mesti seleksi di petang Jumaat kita ini. Hello, siap petang. Hello. Oh, terputus. Okey, jumpa lagi. Mesti seleksi petani. Kita ada... Okey, kita cuba terima panggil yang susnya petani. Siapa di talian kita? Hello, siap petang.
5: Hello.
4: Ya, hello. Siapa tu?
5: Valdisari.
4: Siapa?
5: Valdisari.
4: Ah, Valdisari. Biasanya saya baca WhatsApp Valdisari.
5: Ya.
4: Hari ini saya berbual dengan Valdisari. Okey, Valdi. Ya, buat panggil dari mana, Valdi?
5: Yang... Buat lagu apa itu,
4: Debbie? Valdi, buat panggil dari mana ni?
5: Dari kampung Sapang Kuna, Sapang Ujung.
4: Oh, orang Kuna. Okey, Valdi. Ya. Kita ada lagu Syazwan Syahmi palsu. Kita tampilkan juga Kai Bahar kerana ego. Lagu pilihan Valdi tadi.
5: Kai Bahar lah.
4: Oh, Kai Bahar lah ya. Kena ke Kai Bahar ya.
5: Okay, baik, terima kasih. Dede.
4: Baik.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pemanggil kita. Yang petang ni mesti seleksi lagu pilihan Valdi, mesti lagu apa ni? Kerana ego ya. Kerana ego petang ni. Kerana ego petang ni. Jadi kita tapi kan lagu persembahan daripada apa ni? Kai Bahar, Kerana Ego.

0: Baik, kita ke lagu sejak tadi. Kita ada lagu persembahan daripada Adira Suhaimi, mesti lagu Sayang Orang Sama. Kita tampilkan Damia, mesti lagu Pasal Petani, mesti seleksi kami. Baik, kita terima pemanggil sebenarnya, mesti talian 778243. Dan siapa yang memanggil kita yang susnya petani? Halo, selamat petang.
1: Halo, selamat petang.
0: Ya, siapa di sana?
1: Ali dari Bandar.
0: Okey, Ali. Kita ada lagu Adira dan Suhaimi dan juga Damia. Lagu pilihan Ali petani.
1: Adira.
0: Oh, iya. Sayang orang yang sama ya.
1: Iya, betul tu.
0: Baik, terima kasih Ali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kita terus bersama dengan Adira Suhaimi, mesti lagu Sayang Orang Sama. Lagu pilihan Ali, mesti seleksi petani. Dan selepas lagu ini, ya, seperti biasa kita ada info sukan di Tawar FM.

0: hari ini.
1: Baiklah saudara yang terus setia bersama kami di FM Stesen Prananda, kita masih bersama dalam rancangan info sukan Pelangi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di FM Stesen Prananda selepas ini ya.
2: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda, dan ini lagunya.

Okey, waktu sekarang pukul 4.20 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kita bersama dalam Info Sukan Petani di Tower FM. Baik, Info Sukan kita mulakan dengan Sukan Bola Sepak, di mana Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengambil langkah resmi dengan menuntut penjelasan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berhubung perubahan masa kecederaan. Ini ketika aksi Indonesia menentang Bangladesh pada Piala ASEAN FIFA 2026 semalam. FAM memandang serius isu berkenaan selepas masa kecederaan yang pada awalnya ditunjukkan selama 2 minit kemudiannya berubah kepada 7 minit dalam aksi di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan semua itu saudara, Badan Induk Bola Sepak Negara akan mengukakan permohonan resmi dan ini merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh FAM. Dan menurut FAM, saudara, pengurusan dan masa perlawanan adalah aspek penting bagi memastikan setiap aksi berlangsung secara adil, terus serta mengikut peraturan dan pertandingan yang ditetapkan. Dan setelah perkara itu, setelah menjadi perhatian pada perlawanan Indonesia-Bangladesh mempunyai kaitan langsung dengan persaingan menentukan kedudukan akhir kumpulan A, sekaligus memberi kesan kepada penentuan pasukan yang layak ke final kali ini. Dan FAM turut menggesar FIFA meneliti insiden berkenaan serta memberikan penjelasan terperinci mengenai keputusan yang dibuat pegawai perlawanan, termasuklah sama ada perubahan tempoh masa kecederaan itu dilaksanakan mengikut prosedur dan juga peraturan yang berkuat kuasa. Dan dalam aksi berkenaan, saudara, Indonesia yang sudah mendahului Bangladesh 7-2 berjaya menjaringkan 2 gol pada penghujung perlawanan untuk melengkapkan kemenangan 9-2, keputusan yang membolehkan mereka mengatasi Malaysia bagi merebut tiket ke final kali ini. Bagaimanapun, saudara, FAM menegaskan permohonan kepada FIFA itu bukan bertujuan untuk mempertikaikan keputusan perlawanan atau pencapaian mana-mana pasukan. Sebaliknya, mahu mendapatkan penjelasan rasmi mengenai proses dan juga prosedur pengadilan bagi mengelakkan kekeliruan kali ini. Baik, daripada sukan bola sepak ke sukan squash, di manakah zaman untuk menyumbang mata buat pasukan menjadi motivasi si Amish Hensraj bagi muncul wira skuad squash lelaki negara sekaligus membantu Malaysia menewaskan juara bertahan India 2-1 bagi menempa tiket ke final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Itu yang berlaku semalam. Dan Amir Hensraj berkata dia sentiasa percaya mampu menyumbang mata kemenangan, malah cukup bersemangat untuk membuktikan kemampuan pada penampilan sebelumnya di temasya berkenaan. Pada aksi separuh akhir di Arena Nagoya Kinjo Foto itu, Malaysia mendahului menerusi kemenangan Ng Ayen Yeo ke atas Abhay Singh 11-8, 11-8, 11-8. Walaupun saudara, India menyamakan kedudukan selepas Sanjay Jiwa tewas pada Veer Kotrani 4-11, 8-11, 5-11 sekaligus meletakkan tekanan kepada Amish Hensraj untuk menentukan nasib pasukan. Dan Amish Hensraj bagaimanapun mempamerkan kebangkitan selepas tewas set pertama untuk menewaskan Wilawan 10-12, 11-6, 11-8, 11-8 dan mengesahkan kemarahan Malaysia ke final kali ini. Dia mengakui terpaksa mengubah pendekatan taktikal selepas menyedari lawan mudah membaca pukulan silang gelanggangnya sebelum penggunaan pukulan lebih tinggi membantunya mengawal permainan kali ini. Dan menjelang final menentang Pakistan esok, pemain negara itu dijangka turun sebagai pemain pertama dan menegaskan skuad negara akan beraksi tanpa tekanan yang berlebihan kali ini.
Baik, untuk sukan seterusnya saudara, kita bersama dalam kita terus bersama sukan hoki di mana kapten skuad hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil tidak rela skrip kekecewaan berulang apabila beraksi buat kali ketiga di pentas final Sukan Asia kali ini menentang juara bertahan India di Stadium Gifu Esok. Marhan yang turut beraksi pada dua final terdahulu di Guangzhou 2010 dan Jakarta Palembang 2018 mahu memastikan peluang ketika itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu negara meraih pingat emas sekaligus meraihkan diri secara automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kali ini. Pada edisi 2010, Speedy Tiger tewas 2-0 pada Pakistan, manakala pada final 2018 Malaysia berdepan kekecewaan lebih berat apabila melepaskan kelebihan 5-2 sebelum terikat 6-6 dan Jepun sekaligus tewas 1-3 menerusi penentuan penalti shootout. Bola itu sudah menyaksikan Malaysia terlepas peluang melekatkan diri secara automatik ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Justru sudah Marhan berharap pengalaman lalu menjadi pembakar semangat buat rakan pasukan untuk terus berjuang habis-habisan bagi merealisasikan impian membawa pulang emas kali ini dan mengakui India memiliki kelebihan dari segi kemahiran individu serta pendedahan dalam kejohanan berprestasi tinggi ini seperti pemain-pemain yang percaya tiada yang mustahil sekiranya mereka dan sekiranya Malaysia mampu mengekalkan tenaga dan juga intensiti permainan masing-masing. Jadi saudara, itu yang dapat kita kongsikan musim info sukan kali ini. InsyaAllah kita akan bersama kembali hari Isnin pada masa yang sama. Majulah sukan untuk negara.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Awal FM.

Kawau FM, radio pilihan anda. Perluasan diteruskan melalui kontrak 2.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda tiba lagu persembahan daripada Nurkul Melasari Mursi Zon Kusala untuk petani. Waktu sekarang pukul 4.23 menit petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Stesen Pilihan Anda. Terus kita bersama dalam seleksi petani.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: Dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, kita terus bersama dalam seleksi petani dan kita tampilkan dua lagi buah lagu yang kita tampilkan petani. Seleksi kita ada lagu Aizat, Musi lagu Hanya Kau Yang Mampu, dan kita juga tampilkan lagu bersama dengan Syam, Risalah Cinta Petani. Baik, dan kita 77-8243, kita terima panggil yang susunnya petani. Siapa agaknya di talian kita? Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Mardi.
1: Mardi, apa khabar Mardi?
2: Alhamdulillah.
1: Siap tani ya. Baik, ya, Pak Mardi buat panggilan dari mana Mardi?
2: Rumah Pasir Putih.
1: Pasir Putih. Baik, kita ada lagu Aizat, mesti lagu Hanya Kau Yang Mampu. Petani Mardi, kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Syam, Risalah Cinta. Lagu pilihan Mardi petani.
2: Aizat,
1: Hanya Kau Yang Mampu.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Mardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Seleksi 3-5 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77-8243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, waktu sekarang pukul 4.49. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Stesen Belan Anda. Dan kita terus saya bersama dengan seleksi. Kita tampilkan dua lagi buah lagu. Kita ada lagu Tajul dan juga Afiq Jazwan mengisi lagu Resah Kerinduan. Kita juga tampilkan Aiman Tino dan juga Aiman Tino je mengisi Terlerai Semua Janji. Baik, dan kita 77-8243 dan kita terima panggil yang seterusnya. Petani siapa di talian kita? Hello, selamat petang. Hello. Ya, yeah, siapa di sana?
2: Anis di sini.
1: Anis, okey. Anis, kita ada lagu Tajul dan juga Afiq Jazwan mengisi lagu Resah Kerinduan. Kita juga tampilkan Aiman Tino mengisi lagu Terlerai Sebuah Janji. Lagu pilihan Anis petang ni?
2: Aiman Tino
1: mengisi lagu Terlerai Sebuah Janji, ya. Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum. Baik, kita terus bersama dengan Aiman Tino, Terlerai Sebuah Janji, lagu pilihan Ani sebelum si seleksi petang ni.

0: Whats Lexi 357-7743-243 untuk seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Baik, seleksi seterusnya tadi kita ada lagu persembahan daripada siapa? Okey. Kita ke lagu sosial tadi. Kita ada lagu Ramla Ram, Siapa Yang Bersalah. Kita yang tampilkan lagu persembahan daripada Francis Capita. Masih lagu Sekadar Di Pinggiran tadi. Dan kita 7-7-8-2-4-3. Dan kita pemanggil yang terakhir. Kita ke pemanggil yang terakhir tadi untuk seleksi Petang Jumaat. Hello, selamat petang. Oh, terputus ya. Okey, cuba jumpa lagi. Tanya yang sama 7-7-8-2-4-3. Dan 5 petang nanti ikuti berita dari Pusat Berita Radio Angka 10 di Kota Media petang ni, ya. Baik, kita terima panggil yang terakhir petang ni. Siapa di tanya kita? Hello, selamat petang.
2: Hello bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Arfah bang.
1: Cikgu Arfah petang ni. Baik Arfah, kita ada lagu Ramla Ram, Siapa Yang Bersalah. Kita juga tampilkan Francis Capita, Sekadar Di Pinggiran.
2: Francis Capita bang,
1: Sekadar Di Pinggiran. Sekadar Di
2: Pinggiran
1: tadi. Iya bang. Baik, terima kasih.
2: Okey bang, assalamualaikum
1: Arfa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia tadi pemanggil yang terakhir Arfa. Mesti seleksi petang ni. Dan jangan lupa tuan-tuan, tepat pukul 5 petang nanti ikuti berita dari Pusat Berita Radio Angka 10 di Kota Media. Dan selepas itu bersama kami di Bersih 5 petang. Dan sebiasa di petang Jumaat ni, kita bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama tepat pukul 5.20 petang. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami Tuan FM. Dan terima kasih juga kepada pemanggil-manggil yang menghubungi saya petang ni, Musi Seleksi. Semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan Musi Seleksi kali ini. Baik, kita terus bersama dengan Francis Capita, Sekadar Di Pinggiran, lagu pilihan Arfah, Musi Seleksi, pemanggil yang kita terakhir untuk petang ini.

0: Malaysia.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Man.
6: Ya, Zah.
5: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
6: Mengalah dengan kehidupan.
5: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
6: Oh.
5: Jadi kita mengalah.
6: Mengalah, ya?
5: Kehidupan kita tu, kan?
6: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
5: Itulah, macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
6: Yeah.
5: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
6: Macam mana tu, mister?
5: Ya, mungkin gara-gara...
6: Tapi macam mana
5: liku-liku kehidupan,
6: liku-liku kehidupan,
5: dosa-dosa
6: kejahilan.
7: Azhar yang terfikir dosa, ya. Saya nampak ni si Azman yang banyak berdosa.
6: Macam belum sampai terfikir, ya.
7: Alhamdulillah.
6: Bukan begini, okay. Itu kita pandang,
5: okay,
6: orang
5: mana,
6: okay. Lain itu lagi panjang, okay. Dia macam mana tu?
7: Okay, alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
6: Betul.
7: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifat

0: Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
1: Betul.
0: Kan kullu bani adam khata, wa khairul khata taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran, bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman, ya. Ya, sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
1: Betul.
0: So Allah tu
1: sama-sama lah kita rasa, ya.
2: Tanyalah Mr. B. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
6: Kimbas kembali memori silam.
7: Kau kasih aku sayang, aku cinta, kau rindu, oh Allah musiknya.
6: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Setiap hari, pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil, adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini? Dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang pukul 5.32 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana limpah dan kurnia-Nya setoran. Sekali lagi kita dipertemukan melalui rancangan Kemuskilan Agama untuk hari ini, hari Jumaat kita 2 Oktober 2026, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mudah-mudahan hari ini akan terus menjanjikan kebahagiaan dan kecemerlangan dalam kehidupan kita. Dan petani setelah seperti biasa mesti rancangan Kemuskilan Agama bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Osman petani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa petani saya?
2: Alhamdulillah.
1: Jerubu pun kurang sikit
2: ya.
1: Ya, begitu. Apa ni, kesetakan jalan raya masih lagi?
2: Ya, itu biasa.
1: Malumlah ini waktu puncak sekarang saya. Baik, ya, sebagai mukadimah pertemuan kita petani mesti rancangan Kemuskilan Agama, mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada pendengar kepada kita sebagai mukadimah pertemuan kita petani. Ustaz, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini kita masih lagi dapat bersiaran di Tawa FM menerusi rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan kita bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk petang ni sebagai pembuka bicara. Kalau kita baca Quran kan, dalam Quran ni banyak cerita.
1: Banyak cerita ya. Kan?
2: Hukum ada, cerita pun banyak kan.
1: Panduan ada.
2: Panduan semua ada.
1: Semua ada.
2: Jadi untuk hari ni saya nak sentuh pasal cerita ni.
1: Cerita ya.
2: Kadang-kadang kita tengok cerita pasal orang dulu-dulu kan. Cerita para nabi. Cerita orang paling jahat. Cerita orang paling baik. Semua dalam Quran. Kisah teladan. Kisah-kisah binatang.
1: Itu gambaran yang digambarkan dalam Al-Quran sebenarnya.
2: Suatu ketika dululah waktu saya jahil-jahil dululah. Sekarang ni boleh-bolehlah sikit. Okey. Waktu saya jahil-jahil dulu kan, bila saya baca Quran, contohlah kan. Saya baca kisah Al-Baqarah. Kan? Al-Baqarah tu lembu lah, lembu. Lembu betina. Lepas tu cerita pasal semut. Baca lagi pasal tentera bergajah. Cerita lagi pasal apa ni? Qarun, Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Yusuf, kan? Kadang-kadang di kepala saya kan, untuk apa ya? Untuk apa semua cerita ni? Tak sampai untuk saya faham pada ketika itulah. Tapi rupa-rupanya bila diselidik-selidik Al-Quran ni, ada satu jawapan terhadap semua kisah-kisah yang ada dalam Quran. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf? Ayat 111. Ayat yang terakhir daripada surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara. Walakin tasdiq alladhi bayna yadayh wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka. Tak kira lah Nabi Yusuf ke, Nabi Yunus ke, Nabi Hud ke, Nabi Soleh ke, apa sahaja kisah-kisah yang ada dalam Quran ini rupa-rupanya adalah ibratun, mengandungi pengajaran-pengajaran liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Rupanya untuk kita ambil pengajaran. Apa sahaja kisah yang berlaku tu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ma kana hadithan yuftaru, Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan macam cerita dongeng kan, bukan begitu.
1: Ya.
2: Tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu serta menjadi hidayah dan rahmat bagi kaum yang mau beriman. Jadi nak bagi tahu bahawa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran merupakan untuk kita ambil pengajaran-pengajaran sebagai panduan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, supaya kita boleh ikut semua benda tu dan kita insyaAllah akan bahagia di hari akhirat.
1: Ya, saya.
2: Wallahualam.
1: Ya. Itu sebagai mukadimah pertemuan kita bertanya saya.
2: Ya.
1: Tentang Al-Quran, apa sebenarnya tekan dalam Al-Quran. Banyak sebenarnya cerita-cerita ya,
2: ya,
1: yang disampaikan. Dan semuanya itu merupakan satu supaya kita mengambil pengajaran sebenarnya.
2: Ya, betul. Dalam, ibrah
1: itu ya, pengajaran. Baik, itu antara mukadimah pertemuan kita petani. Dan pastinya rakan-rakan berada kita mungkin mempunyai kemusykilan ya, yang berada di benak fikiran masing-masing. Bolehlah menghubungi kami di talian 778-243. Dan saya kira ada pemanggil kita yang pertama petani saat ya.
2: Ya.
1: Siapa pemanggil kita yang pertama? Mesti kemusykilan agama petani. Hello, assalamualaikum. Awal waktu putus. Baik, boleh menghubungi kami sekarang. Mesti talian 778-243. Kita jumpa sekali lagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
3: Jo dari Ladatu.
1: Okey. Cik Jo, silakan.
3: Ya, assalamualaikum DJ. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, okey Ustaz, saya ada soalan sikit ni.
2: Ya, kan?
3: Dia berkaitan dengan apa ni? Tentang mana mau didahulukan lah. Antara negara sama agama. Okey. Soalan saya begini. Dalam konteks ni, dalam begini, yang mana perlu didahulukan? Agama kan negara? Saya ambil contoh seorang atlet.
2: Seorang atlet.
3: Dia berjuang untuk negara, nama negara. Tapi pada masa yang sama, dia punya pakaian terdedah semua. Macam contoh atlet renang kita pun ada orang Melayu, orang Islam. Macam mana tu Ustaz? Macam mana hukumnya tu daripada situ? Dan yang kedua, konsep berdoa dorang ni macam mana tu? Dorang sebelum sukan dorang ada berdoa mohon dikurniakan kejayaan kan. Tapi pada masa selamat dalam dorang mengharungi sukan tu, di situ lah dorang terdedah dengan aurat apa semua orang nampak tu Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Begitu tu cerita dia itu.
1: Baik. Terima kasih Jo ya.
3: Okey Ustaz.
1: Assalamualaikum. Dua persoalan.
2: Baik, sukan tu salah. Persoalannya sukan tu salah kata salah. Sukan tu tak salah. Yang salah tu orang. Kan kalau kita bersukan, boleh kita nak pakai tutup aurat pun boleh.
1: Boleh berenang ya.
2: Pernah negara mana ke hari tu saya tengok.
1: Yeah.
2: Lari dia menang.
1: Dia menang.
2: Perempuan itu kan pakai tudung.
1: Tudung.
2: Ada hari tu.
1: Saya pernah nampak.
2: Saya pun lupa-lupa sudah sebab saya ni kurang minat sukan. begitu kan. Jadi dia, tapi dia, saya sekali imbas saya tengok boleh pula lari.
1: Dia macam orang Sabah lah.
2: Saya pun wallahualam yang mana.
1: Cuma pelajar.
2: Tapi cuma berenang je lah. Kalau berenang nak boleh lah. Berenang out lah. Ya? Jadi nak beritahu apa yang mana patut didahulukan tadi tu kan.
1: Saya.
2: Dalam dunia atlet kan. Kena pilih agama lah.
1: Yeah.
2: Sebab kita nak balik bertemu Allah SWT. Dan segala amalan-amalan kita semua dijatit oleh para malaikat.
1: Yeah,
2: dan dia akan ditimbang untuk dilihat mana yang berat, kanan atau kiri. Jadi kita perlu fikir akhirat itu. Maka mana lebih patut diutamakan? Agamalah. Sebab agama itu lebih utama ya, lebih utama. Sukan ni kita yang mengolahnya. Kita yang mengolah. Jadi kadang-kadang bukan kata yang atlet-atlet tu, yang tak atlet pun. Kadang-kadang kalah-kalah atlet tu. Kan gayanya tu apa? Gayanya tu. Jadi apapun saya nak beritahu, sukan tu tak salah. Tapi yang salah tu orang yang
1: mengikuti sukan.
2: Iya, begitu. Wallahu a'lam.
1: Itu bukan dua soalan tadi. Satu soalan ke dua soalan?
2: Satu saja.
1: Satu saja. Okey.
2: Cuma tadi itu disebut sebelum tu ada doa-doa. Memang begitu lah dalam salah kalau mau berdoa dalam salah kan.
1: Okay.
2: Cumanya pengisian dalam program sukan tu menepatilah.
1: Ya, menepati.
2: Contohnya lumba lari.
1: Yeah.
2: Contohlah kan. Kita doa untuk selamat, untuk sihat supaya kita boleh senang beribadat. Contohlah kan. Larilah nak lari. Sampai mana? Mau lari sampai KK pun boleh lah.
1: Baik, kita dah memanggil yang khususnya petang ni. Memanggil kita yang kedua. Assalamualaikum. Apa hal ni dengan tadi kita? Okey, tuan kita 77823 petani. Kita jumpa sekali lagi memanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, siapa di sana?
4: Aidil.
1: Aidil. Okey, Cik Aidil lah. Baik, silakan Cik Aidil.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Okay, saya mau tanya Ustaz, hari Minggu lalu di mana Ustaz? SMK tahu tiada pula dia.
2: Hari Minggu lepasnya di Taman Kim Fok.
4: Ya kak. Ya, ya. Oh ya, patutlah bisa nanti ada orang.
2: Iya iya iya. Minggu ni okay, minggu ni di SMK Tawau insyaallah.
4: Oh, SMK Tawau ya, insyaallah. Ya. Okey, Ustaz, saya mau tanya Mas pasal apa ni?
2: Ah, putus sudah kak?
4: Bukan bukan. Saya mau tanya pasal lupa sudah Ustaz.
2: Itulah soalanmu tadi tu.
4: Bukan, bukan, bukan, bukan.
2: Bukan ke?
4: Okey, saya mau tanyakan Ustaz. Okey. Adakah iblis kan Ustaz, syaitan itu dikeluarkan daripada syurga itu atas kehendak Tuhan Allah. Ya kan Ustaz?
2: Ya,
4: atas
2: ya,
4: kehendak Allah kan Ustaz?
2: Ya.
4: Jadi dia berjanji akan menghasut anak cucu Adam sampai kiamat. Okey, saya mau tanya Ustaz kan? Adakah kalau jika iblis menggoda manusia, manusia pastu kita pun tergoda dengan dia punya hasutan, adakah itu semua kehendak Allah juga Ustaz? Begitu.
2: Begitu.
1: Rumit soalan ya. Baik-baik. Itu soalan daripada Cik Adil ya.
4: Ya,
1: terima kasih, masih. Assalamualaikum.
2: Ya, soalan mulai tinggi juga arasnya.
1: Aras tinggi saya.
2: Aras tinggi ni. Bikin pening juga mau jawab.
1: Adakah itu kehendak Tuhan?
2: Okey. Begini, kita hidup di dunia ni Allah Taala sebut. Allah Taala sudah bagi tahu dalam surah Yasin. Kita balik-balik kita baca Yasin.
1: Ya.
2: Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tengok. Allah kata kan, bukankah aku telah perintahkan kepada kamu wahai anak cucu Adam?
1: Ya.
2: Untuk apa? Supaya kamu ini jangan ikut, jangan menyembah setan.
1: Kalau sembah setan
2: sebab setan itu musuh kamu yang jelas dan nyata.
1: Yeah.
2: Wa ani'buduni, sembahlah aku, Allah kata. Kenapa? Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Okey, jadi setan ni bila mana Allah Taala keluarkan dia daripada syurga, kan? Jadi dia minta kepada Allah ditangguhkan umurnya. Iblis ni
1: panjang
2: dia kata tolong panjangkan umur. Bah aku mau kacau anak cucu Adam ni. Supaya nanti dia sama-sama masuk neraka bersama dengan aku. Maka
1: sendiri.
2: Allah kata okeylah, pilah, aku benarkan, aku izinkan. Jadi itu semua dengan ketentuan Allah.
1: Saya.
2: Baik, soalan daripada siapa tadi, Cik Aidil lah.
1: Aidil.
2: Dia kata tadi macam mana pula kita yang telah diganggu oleh setan ni?
1: Kita terikut dengan dia.
2: Dihasut oleh setan ini. Adakah itu kehendak Allah?
1: Ya.
2: Baik, okey. Dia sebenarnya begini, dalam surah As-Saff Allah Taala sebut ini cerita pasal Nabi, kaum Nabi Musa.
1: Saya.
2: Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhanu lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Maksudnya kaum Nabi Musa ni mereka telah menyakitkan menyakitkan hati Nabi Musa dengan cara mereka berpaling. Lalu Allah Taala sebut dalam ayat itu falamma zaghu. Ketika mana mereka berpaling daripada Nabi Musa, azaghallahu qulubahum. Lalu Allah Taala palingkan hati mereka. Maksudnya manusia ni bila setan sama juga, bila setan datang mengganggu kita, bila kita terikut tergoda dengan setan, bila terdetik untuk nak ikut cara setan ni, maka Allah Taala akan palingkan hati kita untuk ikut setan. Begitu cerita dia. Maksudnya Allah Taala tak akan palingkan lagi, tapi kalau kita sudah ada detikan, ada niat untuk nak ikut cara-cara yang tidak betul ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hati kita untuk mengikut jalan tersebut. Sebab disebut dalam Quran juga kita ni diberi dua jalan. Wa amasabil imma syakiran wa imma kafura. Maksudnya Allah Taala sudah tunjukkan jalan di depan kita ni, jalan kebaikan, jalan yang tak baik. Ada dua jalan lah. Jalan setan, jalan malaikat. Senang cerita begitulah. Sama ada kamu nak beriman ataupun kamu nak kufur, terpulang. Apapun Allah Ta'ala masih bagi pilihan kepada kita. Tapi bila kita mana berpaling, saya ada detikan untuk berpaling, azaghallahu qulubahum. Allah Ta'ala akan palingkan hati-hati mereka.
1: Ya, ya. Wallahualam. Itu jawapan pesan daripada Cik Adi Dabtan, ya. Baik, kita terima panggil yang susunan petani. Panggil yang susunan melalui rancangan kemusyikan agama teruskan pukul 5.46 menit petang. Assalamualaikum. Oh, apa jadi dengan tren-tren kita ni? Baik, cuba jumpa lagi sekian saudara di talian sama 778-243 waktu sekarang pukul 5.47 menit petang. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yasin,
5: ya saya.
1: Baik, silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Macam saya dengar ada macam hadis itu lebih kurang Ustaz, dia punya hadis orang yang bersih sebelum sholat dua rakaat sholat orang yang bersiwa lah lebih baik daripada 70 rakaat sunat. Sunat saya itu apa itu? Jadi soalan saya Ustaz, adakah terus gigi itu sama dengan bersiwa atau bagaimana Ustaz?
2: Oke.
5: Ustaz itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Itu
2: okey, bersiwak ni maksudnya berus gigilah. Cuma Nabi menggunakan kayu siwak tu. Kan? Jadi adakah sama kita menggunakan kayu siwak tu dengan kita berus gigi? Objektifnya sama. Iaitu menghilangkan bau mulut lah.
1: Tujuannya sama.
2: Tujuannya sama, menghilangkan bau mulut. Kita berus gigi menggunakan apa tu, ubat gigi lah kan?
1: Ubat gigi lah tu kan.
2: Tak kira lah apa nama sekalipun. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kadang-kadang guna pasir campur arang, campur garam.
1: Itu dulu lah.
2: Dulu-dulu. Miskin, kesian. Tapi sekarang sudah kaya-kaya ni kan, lupa sudah. Cara arang pun tak jumpa sudah.
1: Apa lagi arang ya kan?
2: Kan. Tapi apapun saya nak beritahu, objektif adalah sama, untuk nak membersihkan mulut supaya orang selesa dengan kehadiran kita. Tapi dari segi kelebihan, bila Nabi buat sesuatu sudah tentu ada kelebihannya. Bila Nabi menggunakan kayu siwak tu, kan, kayu sugi. Ada yang macam tu kan. Tapi kalau boleh, kita cara penggunaan tu, kita guna, lepas guna tu kita cuci, kemudian letaklah tempat yang sesuai. Simpan pada tempat yang sesuai. Jangan, kalau janganlah dibawa sampai kita sujud pun jatuh kayu sugi depan kepala. Kan, sebab membuatkan orang tidak tahu kita basuh ke tak basuh. Bila orang nampak macam tu kan, takut takut ada orang sebelah kita geli ke apa.
1: Seolah-olah tidak basuh, contohlah.
2: Kan, jadi sebaik-baiknya kalau boleh simpan di tempat yang sesuai kan, kemudian masukkan dalam bekas-bekas tertentu, jangan dibawa dalam semayang tu kalau boleh. Kalaupun dalam poket kan, simpan dalam poket dalam lah, jangan poket atas tu. Jangan buat macam pen. Begitu. Tapi apapun, kayu sugi tu ada kelebihan-kelebihan tertentu.
1: Ada kelebihan
2: ya? Ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Nabi, sebab tu Nabi buat. Begitu.
1: Baik.
2: Wallahualam.
1: Baik, kita kita terus ya ke pemanggil yang seterusnya petani. Siapa yang tanya kita? Hello, assalamualaikum. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
6: Ilham dari Sinagan.
1: Siapa?
6: Ilham.
1: Ilham. Baik, silakan Cik Ilham, silakan.
6: Soalan saya kaitan dengan alam barzah. Saya mau tahu masa di alam barzah itu sebenarnya kita bisa atau macam mana keadaan kita di alam barzah?
1: Baik.
6: Sebab kita tahu nanti bila masuk neraka, surga baru kita di bisa lah kan, mungkin kalau masuk neraka kan.
1: Itu besar. Itu besar nah. Baik, masih. Cizam.
2: Baik, macam mana kita nanti di alam barzah begitu Pak kan? Keadaan kita dalam di alam barzah ni macam mana? Alam barzahnya alam kubur.
1: Saya.
2: Okey, macam mana kita nak tahu kita dalam kubur? Kita pun tidak tahu macam mana keadaannya. Cuma Nabi ajar kepada kita, kalau boleh, lepas kita baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, doa lah sebelum kita bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Nabi suruh kita minta supaya kita dijauhkan daripada azab kubur. Dijauhkan azab kubur, azab neraka lah. Jadi balik kepada soalan Encik Ilham tadi ni, alam barzah nanti ni macam mana?
1: Macam mana keadaan?
2: Macam mana keadaan? Dia ada dua keadaan yang Nabi sebut. Sama ada bila kita masuk dalam kubur ni, sama ada kita masuk ke dalam lubang-lubang neraka. neraka ataupun kita masuk ke dalam taman-taman syurga. Dia ada dua keadaan saja.
1: Dua keadaan saja.
2: Ya. Jadi maksudnya orang yang beriman, orang yang baik-baik, kan? Ya? Allah Taala terima segala amal-amal solehnya, diberi keampunan kepadanya. Bila dia masuk kubur itu, disebut dalam hadis bahwa kubur itu akan menjadi seluas mata memandang. Ya. Kan? Jadi dia akan mendapat nikmat sepanjang masa. Nanti bila dibangkitkan di hari akhirat, dia rasa macam sekejapnya. Begitu. Pasal apa? Sebab dia duduk dalam kubur itu sepanjang masa penuh dengan nikmat.
1: Dalam keadaan kenikmatan.
2: Begitu juga dengan orang mati syahid.
1: Yeah.
2: Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kamu sangka orang yang syahid, orang yang gugur di medan perang fi sabilillah itu mati.
1: Yeah.
2: Allah kata, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, wahum yurzaqun, dan mereka Allah Taala bagi rezeki kepada mereka. Macam mana? Kita tidak tahu sebab ini alam ghaib. Cuma kita wajib beriman, wajib yakin dan percaya dengan apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Macam mana dia bagi rezeki, kita pun tidak tahu. Untuk siapa? Untuk orang yang mati syahid.
1: Mati syahid.
2: Untuk orang yang beriman, Allah Taala akan bagi nikmat dalam syurga ini, dalam kubur ini, kuburnya menjadi seluas mata memandang. Dia sudah dapat merasai nikmat-nikmat syurga. Tapi belum syurga betul lah. Cuma orang bilang angin-angin syurga tu datang sudah untuk dia. Manakala orang yang masuk ke dalam kubur itu membawa dosa-dosa yang tidak diampunkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah pun tadi kita sebut dengan melalui lisan nabinya sudah beritahu bahawa minta lindung daripada azab kubur, sebab azab kubur ini sangat-sangat menyakitkan. Dan Nabi kata siapa yang dalam kubur itu sengsara, disiksa dia, maka urusan selepas itu maka lebih sulit, lebih sengsara daripada daripada dalam kubur. Wallahualam.
1: Itu antara keadaan ya yang dikabarkan. Baik, kita cuma kita ada lebih kurang 7 minit lagi pukul 6 petang. Kita akan memanggil seorang petani. Hello, hello, assalamualaikum.
7: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
7: Man dari Litau.
1: Man ya, dari Litau. Baik, silakan Man, siapa Man?
7: Okay, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya, Pak, bolehkah kita mau kasih Islam kawan kita yang non Muslim ni sebagai rakyat biasa, atau ada cara lain?
2: Macam mana ulang balik? Macam mana?
7: Sebagai rakyat biasa kan yang tiada jawatan ke apakah, saya ada kawan non Muslim, dia mau masuk Islam tapi dia malu. Jadi sebagai rakyat biasa ni bolehkah kita kasih Islam dia?
1: Okay.
7: Ada cara lain ke macam mana?
1: Baik. Terima kasih Cik Man.
2: Okay.
1: Ya, Cik Man ya.
2: Okay. Sebaik-baiknya kita bawalah ke pihak yang berkuasa.
1: Kejabatan agama ya.
2: Ke jabatan agama.
1: Kalau
2: itu
1: yang malu boleh berdua ya.
2: Kalau malu, kalau dia malu kan,
1: boleh, maksudnya boleh janjilah.
2: Kita pergi dengan dia, kemudian bawalah satu orang pegawai agama yang berautoriti. Bukan apa ya? Sebab banyak sudah berlaku kes-kes bila seseorang tu masuk Islam tanpa didokumentasikan. Maka nanti bila ada kematian,
1: dia akan dikuiri, tiada bukti sebenarnya.
2: Dia susah untuk dibuktikan,
1: walaupun
2: maka dia nanti dia akan diuruskan dengan agama asalnya.
1: Tapi dari segi hukum syarak macam mana, Ustaz?
2: Dari segi hukum syarak dia tidak ada masalah lah.
1: Maksudnya dia boleh dia boleh kasih syahadat dia.
2: Ya, dan boleh.
1: Dia masih Islam.
2: Boleh. Kalau mau Islamkan dulu awal, tapi lepas tu kena bawa dia lah ke jabatan agama, kan? Supaya dia diislamkan dengan cara yang betul dari segi dunia akhirat. Dari segi dunia ikut prosedur dunia.
1: Saya.
2: Mudah-mudahan akhirat juga insyaallah dia dia selamat semua. Begitu. Sebab apa yang nanti bila berlaku apa-apa kan? Biasanya kematian lah.
1: Tuntutan itu.
2: Tuntutan itu, misalnya pengurusan jenazah dan sebagainya. Bila tidak ada hitam putih ni, dia akan menyebabkan banyak perkara menjadi sulit. Wallahualam.
1: Ya, kesian ya. Baik, sekiranya ada pemanggil lagi, pemanggil kita yang seterusnya petang ni, siapa di dalam kita sebenarnya? Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya, siapa di sana?
8: Manisa dari Kunang.
1: Baik, Cik Manisa, silakan.
8: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya ada satu soalan.
1: Ya.
8: Selepas sujud sahwi terbaca tayat akhir.
2: Selepas sujud sahwi.
8: Iya, selepas sujud sahwi terbaca tahiyat akhir.
2: Terbaca.
8: Sahkah solat itu? Itu saja.
1: Baik. Terima kasih Cik Manisa.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Maksudnya kan?
1: Dia selepas salam
2: dia sebelum tu pun dia banyak salah lah. Banyak silap tu lah. Lepas tu sujud sawi. Bila duduk salah lagi. Banyak betul hayalannya ni. Kalau begitu. Jadi lepas sujud sawi, waktu dia duduk tu sebelum nak bagi salam, terbaca lagi tahiyat akhir. Ya,
1: seolah-olah dia tak
2: terakhir lah. Jadi macam mana? Tak ada masalah. Bila sedar siap, oi, kenapa aku baca lagi ni? Teruslah assalamualaikum saja. Ya, nak menjejaskan sembahyang tu dah. Sembahyang hukumnya adalah sah. Teruskan saja, ya.
1: Sembahyang dah selesai
2: sudah. Dah selesai sudah. Sujud sawi itu penutup untuk nak menutup kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam sembahyang yang tadi. Jadi apabila dia sudah sujud sawi, dia duduk, terbaca pula at-tahiyya. Baru dia ingat Allah. Ni aku ni habis sudah ni. Lalu terus bagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, itu
2: selesailah saya.
1: Baik, kita terima panggil yang terakhir saya kira.
2: Oh, ada lagi ya?
1: Ada lagi
2: panggil. Boleh. Layan saya, layan.
1: Kita layan. Hello, assalamualaikum. Baik sekali lagi lah. Kita ada kurang 3 minit lagi. Saya kira sempat lagi saya.
2: Sempat.
1: Yang terakhir saya kira.
2: Jawab.
1: Hello, assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di sana? Hello.
9: Ya, Rahmat dari Tawau.
1: Baik, silakan Cik Rahmat.
9: Okey, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Sekarang ni banyak sudah kafe-kafe buka lah.
2: Ya.
9: So ada kafe yang buka yang telah ditarik dia punya sijil halal. Jadi bagaimana dengan status pekerja muslim Ustaz? Bolehkah dia masih bekerja di sana atau tidak? Yang pertama, yang kedua, untuk sebagai pengguna ni, banyak dah kafe-kafe tapi kebanyakan mereka masih dalam proses untuk mendapatkan sijil halal. Owner dia kita nampak macam Cina, tapi semua makanan dia semuanya Melayu dan pekerja dia Melayu. Apa hukum dia, Ustaz?
1: Terima kasih.
9: Okay, terima kasih, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Ya. Okey, dalam bab makan.
1: 2 minit lagi, Ustaz.
2: 2 minit, nah?
1: Ya.
2: Okey. Dalam bab makan ni, begini saja. Macam tadi tu dia sudah ceritakan suasana kedai tu kan. Suasana kedai, barang apa semualah. Ownernya macam mana, siapa kan. Jadi begini, bila kita ada timbul keraguan pada mana-mana kafe, begitu ya, maka beramallah dengan satu hadis. Minggu lepas ada hadis ni disebut dalam khutbah Jumaat. Na'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sebab ini dipanggil syubhah. Macam mana pula kalau sudah ditarik sijil halal, orang apa tu, anak-anak kita orang Islam bekerja di tempat tersebut. Ingat Allah Taala sebut wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ya, tolong-tolonglah kamu dalam urusan perkara kebaikan dan perkara takwa, tapi jangan kamu tolong-tolong dalam perkara yang melibatkan dosa, ya. Jadi maksudnya kalau boleh carilah tempat lain untuk bekerja, itu yang terbaik.
1: Itu yang terbaik, ya.
2: Itu yang terbaik. Tapi kesimpulan daripada soalan Rahmat tadi ni, andainya kita ada timbul sedikit keraguan yang namanya syubhah, maka tinggalkanlah syubhah itu, kerana dengan meninggalkan syubhah sebenarnya kita menjaga kehormatan agama dan diri kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu tadi jawapan. Dan saya kira sampai sini dulu kita bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama, Ustaz, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada pemain-pemain kita, Cik Jo, Cik Adil, Cik Asin, Cik Ilham, Cik Manisa dan juga Cik Rahmat, cik Betani, ya. Mudah-mudahan dapat disampaikan dan dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, Ustaz. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Al-Quran, Kitabullah.
3: Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

يأتيها رزقها رغدا يأتي

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, yaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

Waktu sekarang pukul 6.20 minit petang. Terus bersama kami menerusi lagu Retro sehingga pukul 7 malam ini. Bersama dengan Nazrin Aziz, Wajah Siapa di Hatimu.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilihan

Okey, untuk pukul 6.29 dan minta surat. Jangan lupa sama-sama kita menyiarkan program sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian tahun yang akan berlangsung 10 Oktober ini di Padang Pekan Kunak.

0: setiap petang di Tower FM.
1: Hazrat Lembaga Kebajikan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, Perhubungan Negeri Sabah Cawangan Tawa akan menganjurkan program ceramah agama Menata Hati bersama dengan Ustaz Hirman Fauzi dengan tajuk Hati Yang Tenang, Hidup Yang Bermakna. Ia akan berlangsung pada 4 Oktober ini, 8 pagi di Dewan Masyarakat Tawau.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda. Bila tubuh ini
1: terluka. Saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, mesti masih ada obat. Mesti terima petang untuk hari ini. Pertemuan kita Jumaat 2 Oktober 2026. Di malam surat terus bersama kami melalui frekuensi 101.1 MHz bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dari saya, rakan penyampaian, mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam keceriaan. Jumpa lagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Pandai tetapi hati, baik buat anda yang sudah sampai di rumah, selamat berehat dan luangkan sedikit masa bersama insan tersayang. Waktu inilah waktu untuk kita tarik nafas dan rehat sekejap selepas seharian dengan macam-macam urusan yang masih di luar. Hati-hati di jalan raya, apapun yang anda lalui hari ini, tinggalkan sekejap segala yang berat. Malam ini kita santai-santai bersama dan teruskan dengarkan lagu pilihan anda bersama kami. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7.17 malam bagi kawasan Kota Kinabalu.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurgamu.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: Al-Fatihah. Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Sabah FM 107.9.

0: Unbelievable FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Gerakan Pengguna Siswa GPS perlu terus diperkasa sebagai wadah untuk membudayakan sikap prihatin, kesukarelawanan dan saling membantu dalam kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armiza Mohamad Ali berkata, penglibatan GPS dalam menangani isu kosara hidup perlu membawa manfaat langsung kepada kehidupan mahasiswa, termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB di Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program advokasi kepenggunaan dalam aktivisme belia dan penyerahan grant IFB yang dihadiri lebih 1,000 mahasiswa di UiTM Cawangan Sabah Kampus, Kota Kinabalu. Ketika ini terdapat 196 GPS di seluruh negara termasuk 34 GPS di Sabah, manakala 56 GPS terlibat dalam menjayakan IFB di IPT masing-masing termasuk 7 di Sabah. Bagi mengatasi masalah kekurangan doktor perubatan di negara ini, kerajaan terutama Kementerian Kesihatan KKM diminta mempertimbangkan pengembalian sistem tawaran perkhidmatan jawatan tetap kepada doktor kerajaan terutama doktor pakar dengan tawaran gaji baharu lebih konsisten. Jelasnya, tawaran lantikan secara kontrak hanya sesuai untuk doktor perubatan yang didatangkan dari luar negara. Perkara itu dinyatakan pengerusi Backbenchers Sabah, Datuk Masiung Bana dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Negara terutama wilayah Sabah dan Sarawak sudah hampir mencapai sasaran nisbah seorang doktor bagi setiap 400 populasi penduduk. Penganalisis BIMB Securities Research meramalkan negara dijangka berdepan kekurangan lebih 13,000 pakar perubatan menjelang 2030. Dalam perkembangan sama, Datuk Masiu memaklumkan pembangunan pesat infrastruktur kesihatan termasuk pembinaan hospital baharu dilihat tidak seiring dengan keupayaan negara melahirkan tenaga pakar. Katanya, usaha mengekalkan jururawat berpengalaman turut menjadi semakin konflik berikutan persaingan tawaran pekerjaan di luar negara selain persaingan mendapatkan tenaga kerja antara hospital kerajaan dan swasta. Justru beliau berharap isu kekurangan doktor dapat ditambah baik menjelang pembentangan belanjawan negara hujung tahun ini. Datuk Masiung yang juga Adun Kuamut berkata isu kekurangan pakar perubatan di negara ini khususnya Sabah akan dibawa pada persidangan DUN Sabah menjelang awal November depan. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad KOPEX terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengerusinya Dato' Dr. Saad Awang Damin kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Dato' Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan KOPEX serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, KOPEX yang pada awalnya berteraskan aktiviti kredit kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik antaranya perkhidmatan Ar-Rahnu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha KOPEX menyesuaikan peranan koperasi dengan keperluan semasa selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Selalu bayangkan diri anda di dalam kasut seseorang. Jika anda rasa ianya menyakitkan, fikirlah ia mungkin menyakitkan orang lain juga.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

anda tetap di hati. Baik, akan cakap sekongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka beberapa kawasan mengalami rebut petir dan hujan lebat, antaranya Kudat, Kota Marudu, Pantai Barat, Ranau, Sendakan, Paitan, Labuk dan Sugut, Telupit, Kenabatangan, Tongod, Tawau, Ladatu dan Kelabakan, serta kawasan pedalaman seperti Sepitang, Tenom, Pensiangan, Sukningau dan Tamunan. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan ini, hati-hati ketika memandu dan pantau keadaan cuaca semasa. Boleh saja maturin aplikasi My Cuaca.

Rumah bukan sekadar aset, tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

Gubah FM. Gubah. Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kota Belud 101.5 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Simfoni Tetap di Hati, baik sambil dengar radio dan juga sambil bersantai bersama keluarga. Kakak J kasih kongsi sedikit keadaan cerebu di Sabah. Pada masa ini, bacaan kualiti udara di kebanyakan tempat berada pada tahap baik sehingga sederhana. Kota Kinabalu masih baik, manakala Keningau, Senakan berada pada tahap sederhana. Tawau mencatat bacaan yang agak tinggi, sekitar 81. Jadi kalau anda berada di kawasan terlibat, kurangkan aktiviti luar jika udara terasa kurang selesa. Terus pantau bacaan IPU di aplikasi MyJAS EQMS dan jaga kesihatan anda. Jom kita terus layan lagu ini.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.
1: Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: kasih.
1: Ketua dan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Matsuko.
6: Paling kewenangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini anda akan bersama dengan Syapib dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Selamat berhujung minggu dan selamat malam.

Berita yang sayur mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: 2 perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharidah Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu Ramalan Benar Belaka daripada kumpulan Umbrella. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih bersemangat. Walaupun hari sudah malam, bersama saya DJ Syafiq menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Kakachi yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan kamu malu-malu, kita kasih meriah malam ini. Layan terus Sabah FM. Bagus, Ba.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus, Bang.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar, ah.
3: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu dan
4: Sabah FM.
5: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
6: Kita kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Tak terasa kan, sekejap lagi pukul 10 malam sudah. Sekejap lagi kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM untuk mengetahui perkembangan semasa. Jadi sementara menunggu, untuk kamu yang masih berjaga, minta saja lagu kamu, WhatsApp terus Sabah FM di nombor 019-490-4848. Manalah tahu lagu kamu malam ini yang berkumandang di radio. Lepas berita nanti kita sambung lagi dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya menceriakan malam kamu. Sekarang ni kita layan dulu Dan daripada Sheila on 7. Ingat, jangan kemana-mana, layan terus Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Selamat malam sekali lagi buat semua pendengar Sabah FM di mana saja kamu berada. Sekarang kita sudah memasuki jam kedua Varia bersama saya DJ Syapip. Macam mana malam kamu setakat hari ini? Masih bertenaga atau sudah mula mengantuk? Kalau sudah mengantuk, jangan pula kamu paksa kamu punya mata buka besar-besar. Pergi berehat, pergi tapi sambil on radio. Kalau kamu masih berjaga, terus minta saja lagu kamu. Kamu WhatsApp saja terus di 019-490-4848. Bagi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Biar lambat, asal selamat. Kita dengarkan dulu lagu Goyang Bali daripada Mas Idayu. Layan terus Sabah FM. Bagus.

0: FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Bagus bah Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

lah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Varia lebih lagu, lebih santai bersama DJ Syapib. Sebentar lagi tepat jam 11 malam, kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu pula, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan dulu lagu Lumangat Okudika daripada Re Guntabit. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Bagus Bah. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369 403.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.

kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hak ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Untuk tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancak aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Iam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

FM. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.

Saya DJ Syapib dalam segmen Varia di Sabah FM. Sekarang sudah mula masuk ke jam yang ketiga dalam segmen Varia. Ada yang masih segar macam baru lepas minum kopi. Dan ada juga yang masih mungkin mengemas-ngemas office, bersiap sedia untuk pulang ke rumah. Apa-apapun, selamat pulang. Biar lambat, asal selamat. Apapun, terima kasih kepada semua yang masih setia bersama saya di Sabah FM hingga ke malam begini. Malam ini kita santai-santai je, tidak perlu fikir terlalu banyak. Mungkin ada yang baru balik daripada main bola ataupun berjalan-jalan bersama keluarga ataupun baru habis main pickleball. Kita layan dulu lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Hanya terus Sabah FM, bagus banget.

0: Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.

0: Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
0: Bagus Bah.
3: Kembali lagi bersama DJ Syapip dalam segmen Varia. Wah, cepat betul masa berlalu. Sedar tidak sedar kita sudah sampai ke penghujung segmen Varia untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia menemani saya dari jam 9 malam tadi. Kepada yang menghantar permintaan lagu, semoga tiada yang terlepas ya. Jadi kalau ada pun minta maaf. Terima kasih kerana memeriahkan suasana dengan lagu-lagu permintaan kamu pada malam ini. Kalau ada yang masih belum mengantuk, kita masih temani lagi dengan lagu-lagu pilihan. Tapi kalau mata sudah berat, jangan lawan. Tidur sejak, berehatlah secukupnya supaya esok bangun dengan lebih bertenaga. Sebelum mengakhiri Varia untuk malam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Mas Do, Malam Pesta Rock and Roll. Terima kasih terus mendengarkan kami di Sabah FM. Bagus Bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Baguslah Khabar FM.
4: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
5: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia.
3: Bagus bah, Sabah FM.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Bagus bah.
8: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bersama di Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Jo anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat yang paling penting. Anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zain Alif. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruhantu. Baik, geng-geng Buruhantu, terus kekal. Jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita, mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis sepi bujang kata Allah. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bucuk kata Allah. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lucas dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat.

Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasrul Gebur Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan. Jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Persiangan, Sandakan, di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng berhantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow, like dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Asana Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM. Jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlombaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlombaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlombaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlombaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya. Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlombaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana, Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinoa. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Ada kata selamat bersenggang mata. Okay, layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani. Dari Kuala Kurau Perak, kita ada Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, kita ada Nur Diana Dodin, Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS, Nur Azila juga turut bersama-sama, Jordan Jimmy Tangai, kita ada juga Aniza Samin, ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je. Haku Syam, Burger Asyap, Sili bin Ipoh hadir, Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putri Mesin Johor, kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir, Mamat Zain, Jamal Aloha, Soleh Hadin, kita ada Ita Rosaya, semua nak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah B.I., Juhasmizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Aiman Taman Riau dari Tawau, Lin Roslinda, Jasmina Jonet, kita ada PK Amin, Syah Syaz, Denak Berujari Tawar, Muhammad Muhaimin, Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok, live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider, Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita pejam celik dah sebulan. Pejam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima-penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah, dah masuk dah. Jadi berbelanjalah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng Buruhan, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Keli, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga Ainul Muhammad Udin. Ada Zam koleksi Bar Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli. Amy, Emma Erina. Lasdina Mansur Zawati Muhammad Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Puteri Lilin, Puteri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza, Yayang, Lati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game Buruh Hantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. H dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Dia katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau. Seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu-lagu lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia. Persembahan daripada Aero Zaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, bolehlah kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul, Blake Yan, Pak Man, Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Comel, Rosni Muhammad, kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Comel, Are You Sleeping, Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Fahin Burger, Sabri Baling, Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kerantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nora Kaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Alibaba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din seluncur terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Okay, Zack juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi buju katil ni bang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan. Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Ya? Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok. Sebab sebagai balasan kepada kita. Kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Hashtagnya Seharu Mawar. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menerusi lagu ini, Purnama Merindu.
Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di National FM.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

lantaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Geng Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal, katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Ah, betul. Lagi satu yang merokok kan. Perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai. Fuh, berasap. Pus, pus, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun. Pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi Lapalipa, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takaha, kita ada AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mirah, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman, Arifin, Azra Abdul Wahid, kita ada Farhan Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora Nur Pening, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modi Sa'an, Noraini Norjiz, Lara Sofi, Zakatin, Asma, Ajimi, Diamond 85 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Beli dari Kuala Terengganu sedang bekerja si malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya. Jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lemon Tea dengan Kekasihku Diambil Orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Jadi buat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang. Sabah disandakan Tongod, Pahitan, termasuklah di Labu dan juga Sugut, di kawasan pedalaman di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash tau, orang tak bawa tunai. Dan semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint, oh. Begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Sabar lagi. Wani. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni pam pam pam, abang tanker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Tak, kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi. Katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tualah. Isak Mudin, Felda Aitawal 5. Okay, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okay, Tok G dengan Mada Berhela. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula untuk National Camp Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng Buruh Hantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku. Bukan saja dekat SIC. Dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonit ataupun Wakna daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zuumi, Hasham Memiana, Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak utara channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita berteman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil melalui lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Yankee Rim, Rahman Niki Ardila, menerusi lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan National Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang, sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktuk, Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBJ, Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambar Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Oh, okey. Yang ada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis sepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu. Koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar, bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan, tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja, baru kita tahu erti kehidupan kan.
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, dalam kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Headwind dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama, kan? Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: FM. Rentak 46 Sabah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Rentak 46.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikal Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bang.
2: Sabah FM. Bagus, bang. Sabah FM.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam, kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
5: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Fatalaq

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: siaran yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Rentak tempat 6

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ujung Minggu.
1: Ujung Minggu.
0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Salam hujung minggu. Syoknya hujung minggu. Ha, terima kasih untuk anda semua di mana saja anda layan Tawa FM. Yang buka siaran Tawa FM seawal pagi ini menerusi 4 frekuensi kita di 100.1, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Itu frekuensi Tawa FM yang anda boleh layan Tawa FM. Terima kasih juga yang mendengarkan kita mendengarkan kami berseriman secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Juga di portal Radio RTM ya. Ini selamat pagi untuk semuanya. Selamat berhujung minggu. Selamat hari Sabtu. Semoga pagi ini membawa kegembiraan, ketenangan, kesegaran. Semangatlah untuk kita semua ya. Sama ada yang hari ini hari cuti, selamat berehat, beristirahat ya, bersama keluarga maupun yang mungkin masih menyelesaikan tugasan pekerjaan untuk hari ini. Dan hujung minggu ni bukan sekadar waktu untuk kita menghentikan pekerjaan ataupun langkah kita, tetapi ruang untuk kita mungkin melepaskan kepenatan, kelelahan dan juga terus dengan sesuatu untuk difikirkan, sesuatu yang baru. Jadi kita raih setiap detik, setiap hari kita dengan rasa syukur, itu paling penting lah. Alhamdulillah ya, kerana hati yang tenang adalah kunci kejayaan untuk kita semua ya. Untuk minggu yang baru lagi, setelah dua hari bercuti di hujung minggu kan, dan santai-santai sajalah di hujung minggu ini, teman berteman kita di hujung minggu. Jadi bersama dengan Azam Mu'azawati Daud temani anda 6 hingga ke pukul 10 pagi nanti. Jadi selamat menikmati hari Sabtu anda, hujung minggu anda. Ada yang tengah menikmati kopi panas awal pagi, teo panas kan, dan meluangkan masa sendiri melihat kehijauan halaman rumah kan. Jadi paling penting untuk kita mulakan hari ini dengan kesyukuran dan senyuman kita yang paling manis. Okey, seperti biasa juga untuk jam yang pertama ini, Azakan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca seketika nanti, dan juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi, dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Hari ini 3 Oktober ya, bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ini dia bersama dengan UKS, kau satu-satunya syoknya macam itu.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ini bukan suara radio. Show. Ujung minggu.

0: berada. Anda sedang mendengar
1: RMD FM, Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu keadaan cuaca secara umumnya bagi negeri Sabah. Ditinjau keadaan sepanjang hari ini, pagi petang sehingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat untuk negeri Sabah dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan beralih ke tinjauan cuaca daerah pula. Bagi daerah Tawau, pagi ditinjau hujan di beberapa tempat, petang sehingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya untuk daerah Kunak, hujan di beberapa tempat juga di sebelah pagi, petang sehingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Untuk daerah Semporna, pagi juga hujan di kebanyakan tempat, petang sehingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya untuk daerah Lahad Datu, pagi ditinjau hujan di beberapa tempat, begitu juga keadaannya petang ribut petir di kebanyakan tempat. Dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk tinjauan cuaca di kawasan pelancongan di Pulau Sipadan, pagi ditinjau keadaannya hujan, petang sehingga ke malam ribut petir. Dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius di sana dengan maksimum 32 darjah Celsius. Untuk keadaan laut kita di perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari ini sehingga ke malam. Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat juga sepanjang hari, pagi, petang sehingga ke malam. Dan angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Show. Ujung minggu.

Jom main shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 6.41 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang teman-teman bersama dengan Azza di syoknya hujung minggu. Ada yang baru bangun pagi, ada yang tengah sibuk kan? Tengah sibuk menyiapkan makanan ataupun sarapan pagi. Ataupun mungkin hari ini ada program kan? Program-program, aktiviti-aktiviti. Sama ada program bersama dengan kawan-kawan, program anak-anak kan? Program menghantar anak. Aktiviti-aktiviti riadah mungkin juga diadakan. Dan mungkin juga anda ada temu janji di hujung minggu ini. Dan ada jemputan-jemputan juga yang mungkin diterima di hujung minggu ini. Seperti biasa untuk pagi Sabtu, kita ada ucapan selamat dan tahniah. Jadi salam-salam dan juga ucapan anda, salam dan juga ucapan selamat dan tahniah anda boleh hantarkan di Facebook atau menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Facebook Tawa FM dan selepas 9 pagi nanti, Hello Hello Tawa FM, talian 0897782243 diaktifkan juga untuk anda. Baik, kita ada rakan kita yang menyapa, Faldi Sari Yasin di Kuna. Assalamualaikum Kak Azza. Waalaikumsalam Yasin. Apa khabar katanya, sihat? Jangan lupa sarapan. Salam syoknya hujung minggu untuk semua pendengar Tawa FM di mana sahaja berada. Selamat tugas Kak Azza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kita ada Roja Lia, Kak Roja kita di Kampung Jawa, Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Azza. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat andanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Roja Lia. Lagi kita ada Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Hakim. Selamat pagi DJ Tawa FM, ceriakan pagi hari ini dengan rentak muzik yang padu katanya. Terima kasih. Dan Jumari Amin katanya, kikiu hadir Umi dalam perjalanan ni macam biasalah ya. Temu janji pagi ni ke hospital ya. Jom dan mudah-mudahan dipermudahkan segalanya. Si Bahar Mada katanya baru sampai tempat kerja Azhar. Dek gagah hujung minggu ke siang. Hari Senin baru off day. Okey lah tu kan. Daripada Selasa sampai Ahad kerja, Isnin off day. Lepas tu boleh bercucuk tanam dengan hobi-hobi yang ada kan. Hari Senin orang mula bekerja, Bahar off di situ. Uy. Mantap lah eh. Okey, itu antara rakan-rakan kita lah ya, yang bersama menghantarkan sapaan seawal pagi ini menerusi WhatsApp Tawa FM ya. Dan ucapan salam anda boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM. Dan selepas ini Azza akan kongsikan kepada anda waktu solat. Info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.

0: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
1: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
0: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
2: Mak

0: دوام أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baik, berikutnya disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna, Tungku Bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 11.57 minit pagi, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 5.58 minit petang, fardu isyak 7.07 minit malam dan fardu subuh 4.45 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.01 minit tengah hari, fardu asar 3.13 minit petang, fardu maghrib 6.02 minit petang, fardu isyak 7.11 minit malam dan fardu subuh 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, show-nya Ujung Minggu Tawar FM. Pilihan anda 6.56 minit pagi menghampiri 7 pagi. Seperti biasa, 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan terus bersama Azlar lagi untuk jam yang kedua di show-nya Ujung Minggu.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: ini. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM Teman Setia Anda.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

dengarkan show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

bersama dengan RTM, teman setia anda. 7.27 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. Di mana saja anda layan Tawa FM, teman berteman bersama dengan Azamu Azahwati Daud. Temani anda untuk syoknya hujung minggu. Pagi satu, Sabtu ini, teman berteman kita ya. Dan menerusi RTM ya, Radio Television Malaysia RTM, menyiarkan secara langsung perlumbaan Formula One Bahrain Grand Prix GP Malaysia di Malaysia ya, 2026 berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang yang telah pun bermula pada 2 Oktober lalu ya. 2 sehingga esok. Dan juga rakyat Malaysia juga dapat menyaksikan secara langsung yang mana dibawakan menerusi saluran RTM ya. Anda boleh saksikanlah untuk acara yang berlangsung selama 3 hari sehingga esok. Dan Sepang ini dipilih bagi menggantikan lokasi asal selepas perlumbaan dibatalkan di Bahrain ya, susulan perkembangan geopolitik Asia Barat menandakan kembalinya Formula One sejak akhir tahun akhir pada tahun 2017 ya. Jadi kembali lagi di Litar Sepang. Itu satu berita gembira lah untuk rakyat Malaysia ya. Selain dapat menyaksikan sendiri di Litar Sepang, RTM juga turut menyiarkan Formula One Bahrain GP di secara langsung menerusi RTM di saluran TV OK dan juga menerusi RTM Click ya, di Sukan Plus. Jadi anda boleh saksikan. Penganjuran yang menandakan kembalinya perlumbaan F1 ke Sepang. Dan juga hari ini anda saksikan pada pukul 12.30 tengah hari dan pada pukul 4 petang. Itu untuk jadual Bahrain Grand Prix in Malaysia ya, di Malaysia. Dan esok merupakan perlumbaan sebenar yang anda boleh saksikan di TV OK dan juga di RTM Click pada pukul 3 petang. Dibawakan secara langsung untuk anda semua.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Ujung Minggu. Ya, syoknya ujung minggu Tahu FM. Pilihan anda, selamat bersarapan pagi untuk anda yang tengah menikmati sarapan pagi. Makan apa tu? Ada yang tengah makan mie tahu, ada yang makan mie goreng, nasi goreng, nasi kuning, nasi lemak, macam-macam lah ya. Sarapan pagi untuk memberikan kita tenaga untuk kita memulakan lagi untuk hari ini lah ya. Terutama untuk mereka yang bekerja lah ya. Selamat memulakan pagi anda. Jadi semangat, perlu bersarapan pagi lah ya. Sebelum bertugas, sebelum bekerja. Okey, 7.45 minit pagi nanti kita ada berita Tahu FM. Dan selepas itu kita ada positif pagi bersama dengan Bro AK. Dan kita dengarkan. Ini dia lagu bersama dengan Kertas Band, Kekasih Yang Tak Dianggap.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Fokus berita pagi ini, RTM bakal siarkan secara langsung perlumbaan Formula One. Program AI at Nadi rekod lebih 20,000 penyertaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Perlumbaan Formula One F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 yang bermula hari ini akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Beliau berharap siaran langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang SIC. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook. Perlumbaan tersebut berlangsung di litar antarabangsa Sepang SIC sehingga esok. Semalam, Datuk Seri Anwar menyertai pit lane walk bersama dengan perlumbaan tersebut dan berkongsi perkembangan persiapan penganjuran dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman Hamad Ahmad Al Khalifa. SIC dipilih menjadi tuan rumah F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain itu. Pada Julai lepas, Formula One mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah perlumbaan itu dari 2 hingga 4 Oktober susulan persetujuan antara Formula One, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Lebih 20,000 penyertaan direkodkan yang menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu sejak diperkenalkan di 1,099 pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara Jun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata pencapaian itu menunjukkan sambutan menggalakkan terhadap usaha memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan komuniti. Menurutnya, program yang bermula Jun lalu itu menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini. Tambah beliau, antara sasaran program adalah melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer atau individu yang mempunyai kemahiran dalam membangunkan arahan kepada sistem AI di setiap nadi. Usaha itu bagi memastikan komuniti bukan sahaja terdedah kepada teknologi AI, malah mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah di peringkat setempat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas forum Inspire, anjuran Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Ibtar. Tambah beliau, program AI at Nadi dilaksanakan yang menerusi 3 tahap pembelajaran dan ini membuktikan komitmen Kementerian Komunikasi dalam memperkasa golongan wanita melalui penguasaan teknologi baharu. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar kewangan Profesor Madya Dr. Muhammad Idil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bagaimanapun, katanya, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Menurutnya, pengurusan perbelanjaan secara berhema, mengelakkan hutang tidak perlu, mengamalkan gaya hidup mengikut kemampuan serta membina simpanan merupakan antara langkah yang boleh dilaksanakan bagi menghadapi tekanan kos sara hidup. Pada masa sama, beliau berpandangan peningkatan pendapatan perlu bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi, antaranya menerusi usaha meningkatkan kemahiran atau upskilling supaya tenaga kerja kekal bernilai dan relevan dalam pasaran. Mengulas isu pengangguran khususnya dalam kalangan belia dan graduan, beliau menekankan kepentingan perancangan awal sebelum memilih bidang pengajian di institusi pengajian tinggi IPT termasuk dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET.
Katanya pelajar perlu membuat kajian mengenai bidang atau kursus yang mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran serta memenuhi keperluan industri semasa. Isu pengangguran berlaku apabila graduan menawarkan kemahiran yang tidak selari dengan kehendak ekonomi semasa. Dalam pada itu, beliau berkata, institusi pengajian tinggi turut memainkan peranan memastikan kandungan pengajian kekal relevan dengan keperluan industri termasuk melalui semakan silibus pengajaran secara berkala. Katanya usaha itu turut dilengkapi program promosi dan pameran pendidikan oleh universiti, politeknik serta kolej swasta bagi membantu pelajar memahami peluang pengajian dan prospek kerjaya. Namun pelajar sendiri perlu lebih proaktif dengan membuat kajian menyeluruh mengenai prospek kerjaya serta keperluan pasaran sebelum memilih bidang pengajian. Sekian berita dari Tawai FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang sedang mendengarkan saya pada detik ini diberikan kesihatan yang bagus dan dipermudahkan segala urusan kalian untuk hari ini. Amin. Macam biasa, pagi ini Bro AK mewarnai pagi anda dalam slot motivasi rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, baru-baru ini kita telah digemparkan dengan kes-kes buli yang berlaku di negara kita. Yang paling merisaukan sebenarnya, mereka yang terlibat ni adalah yang masih duduk di bangku sekolah. Yang mana kita tahu pelajar-pelajar kita hari ini adalah harapan masa depan negara kita. Kan, hari ini saya akan kupaskan sedikit tentang isu ini. Nah, buli ni tuan-tuan bukan sekadar tumbuk, bukan sekadar sepak, terajang, tampar dan cubit saja. Buli juga diambil kira datang dalam bentuk olok-mengolok ataupun olokan, hinaan, apa lagi? Body shaming, sindiran. Dan sekarang ni makin canggih kan, sampai kan muncul satu cara buli yang mungkin sangat teruk jugalah sekarang ni, boleh saya kata, iaitu buli yang baru, iaitu buli cyber kan. Contohnya macam komen-komen jahat di media sosial, buli lah tu kan. Jadi sebenarnya pendengar sekalian, apa-apa tindakan yang buat orang lain rasa tidak selesa ataupun rasa tertekan atau memalukan kah, menjatuhkan maruah kah, itu pun sudah dianggap, dikira sebagai buli. Ramai orang fikir buli ni benda biasa. Hakikatnya kesan buli ni sangat besar tuan-tuan. Disebabkan buli ni ada yang hilang keyakinan diri, ada yang trauma, tak mau ke sekolah, bahkan ada yang sampai membawa kemurungan ataupun dipanggil sebagai depresi. Paling teruk, ada mangsa buli yang memilih untuk menghabiskan nyawanya sendiri disebabkan tak tahan dengan buli ni. Allahu Akbar. Buat yang sedang mendengarkan saya sekarang ni, geng, buli ni memang nampak macam gurauan, tapi kesannya boleh merosakkan masa depan seseorang. Jadi marilah, sama-samalah kita hentikan budaya buli ni. Kalau kita nampak buli depan mata, jangan diam-diam, terus laporkan kepada pihak yang sepatutnya. Okey? Sekian Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, terima kasih Bro AK dengan perkongsiannya ya. Berkaitan dengan buli, itulah bila kita lihat, kita saksikan sendiri kan keadaan ataupun buli ini. Jadi kita beranilah ataupun cuba menegur perbuatan buli ini dan kita laporkan. Jangan diam-diam ya. Kerana kesan buli ni teruk sebenarnya ya, agak besar. Jadi buli ni sama ada di tempat kerja, di sekolah kan, anak-anak kita, dalam komuniti, di alam cyber, isu yang cukup serius lah, membawa kesan negatif kepada emosi, mental, fizikal mangsa jugalah kan. Jadi buli fizikal seperti yang diperkongsikan, ada buli lisan, ada buli cyber, buli sosial ataupun dalam perhubungan juga kan. Sebaran fitnah, kabar angin yang tidak betul kan. Itu juga antara buli jugalah. Yang mana buli itu boleh merosakkan reputasi seseorang. Jadi kalau anda lihat seseorang itu ataupun anak-anak anda, mungkin ada perubahan sikap kan. Jadi murung, jadi pendiam, mudah marah. Itu antara tanda-tanda lah ya. Jadi sebagai bapa kita, cuba dekati kan, dekati anak-anak kan, cuba berkongsi, berbual, mendengar keluhan ataupun luahan anak-anak kan. Dan jangan terus menghakimi, tapi kita cuba berbual, kita fahami dan kita lihat juga perubahan tingkah laku anak-anak ini ya. Sama-sama kita membendung masalah buli yang ialah berlaku ketika ini kan. Baik, 7.56 minit pagi, 8 pagi kita akan ikuti utama pula berita Sabah FM dan ada lagu-lagu kuasa dua. 8.15 minit pagi nanti. Ini dia Halim Ahmad. Hai anak, terus dengarkan syoknya hujan itu.